0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Orang yang ditakdirkan bagi Tuhan. James Agree menceritakan kisah seorang pria yang sedang berjalan melewati hutan dan menemukan seekor elang muda. Merasa kasihan dengan burung muda ini yang tampaknya telah jatuh dari sarangnya dan takut kalau salah satu hewan buas di hutan akan menerkam dan membunuh elang ini, akhirnya ia memutuskan untuk membawanya pulang dan menaruhnya di pekarangan lumbungnya, dan itulah yang ia lakukan. Dalam waktu beberapa hari, si elang muda ini sudah beradaptasi dengan lingkungannya dan mulai memakan makanan ayam dan berperilaku seperti ayam-ayam lainnya. Namun pada suatu hari, seorang ahli hewan lewat dan melihat sang elang ini di tengah-tengah kumpulan ayam. Menganggap itu hal yang janggal, ia bertanya kepada sang pemilik, "Mengapa seekor elang, raja dari segala jenis burung, harus dibatasi tinggal di lumbung sebagai ayam biasa?" Sang petani menjawab, "Sejak saya memberinya makanan ayam dan melatihnya untuk menjadi ayam, ia tidak pernah belajar untuk terbang. Elang itu berperilaku seperti ayam, jadi ia tidak lagi seekor elang." "Tentu saja masih," ahli hewan itu bersikeras. "Ia memiliki hati seekor elang, dan tentu saja dapat diajar untuk terbang." Setelah membahasnya, kedua pria ini sepakat untuk melihat apakah hal itu masih mungkin terjadi. Dengan lembut, sang ahli hewan mengambil elang itu ke dalam pelukannya dan berkata, "Kamu ditakdirkan untuk berada di langit dan bukan di darat. Kembangkan sayapmu dan terbanglah." Tapi elang ini bingung. Ia tidak tahu siapa dirinya sebelumnya, dan saat melihat ayam-ayam memakan makanan mereka, ia melompat ke bawah dan bergabung bersama mereka. Tidak putus asa, keesokan harinya, sang ahli hewan membawa elang ini ke atas atap rumah dan mendorongnya lagi dengan berkata, "Kamu adalah seekor elang. Kembangkan sayapmu dan terbanglah." Tapi elang itu takut akan dirinya yang ia tidak ketahui dan takut akan dunia. Sehingga ia melompat lagi untuk makan makanan ayam. Pada hari ketiga, sang ahli hewan bangun pagi-pagi sekali dan membawa elang ini keluar dari lumbung menuju satu gunung yang tinggi. Di sana, ia mengangkat sang raja segala burung ini atas kepalanya dan mendorongnya lagi sambil berkata, "Kamu adalah seekor elang. Kamu ditakdirkan di langit dan di bumi. Kembangkan sayapmu sekarang dan terbanglah." Si elang melihat ke sekelilingnya, melihat ke arah lumbung dan ke arah langit. Tapi ia masih belum mau terbang. Kemudian sang ahli hewan mengangkatnya ke arah matahari. Lalu elang itu mulai gemetar dan perlahan mengembangkan sayapnya. Akhirnya, dengan pekikan kemenangan, elang itu terbang ke langit. Mungkin saja elang itu masih mengingat-ingat ayam-ayam teman-temannya. Bahkan mungkin terkadang masih mengunjungi lumbung itu. Namun sejauh yang orang tahu, ia tidak pernah lagi menjalani hidup seekor ayam. Sekalipun ia telah dipelihara dan dijinakkan sebagai seekor ayam, namun ia tetap seekor elang. Dan tidak ada satupun yang dapat mengubah hal itu. Saat saya memikirkan perumpamaan elang yang dibesarkan sebagai seekor ayam, saya memikirkan perkataan Santo Agustin yang menulis, "Engkau telah menciptakan kami bagi dirimu sendiri, O Tuhan, dan hati kami gelisah sampai hati kami menemukan peristirahatannya di dalam Engkau." Dalam arti sebenarnya, perumpamaan tentang elang ini adalah kisah setiap orang. Anda diciptakan untuk memiliki hubungan dengan Tuhan, untuk terbang dengan sayap seekor raja wali jauh melampaui lumbung itu. Namun Anda dipisahkan dari Tuhan melalui dosa yang masuk ke dalam umat manusia. Bukannya bersekutu dengan Tuhan, kita malah terpisah dan terasingkan dari Bapa Surgawi kita. Sebagaimana sang ahli hewan mengangkat elang itu mengarah ke langit, demikian Yesus ditinggikan di atas kayu salib dan melalui kematiannya, ia memungkinkan Anda untuk berdamai dengan Allah. Dan dengan sayap iman, terbang mengatasi kotoran lumbung yang mengotori dan menghancurkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Lima koma tujuh Petra FM.

Lembah Kekelaman dari Elvendi Teja, sahabat Petra, membawa kita di pukul 7 lebih 26 menit. Dan tentu ini jadi lagu yang menyemangati kita, ya, terutama bagi kita yang sekarang sedang banyak pergumulan. Kami berharap sahabat Petra tetap memegang Tuhan di dalam kehidupan sahabat Petra. Dan bagi Anda yang sekarang ini sedang bersuka cita pun, perlu untuk terus mengingat Tuhan dalam kehidupan kita, karena bagaimanapun Tuhan adalah pribadi yang sudah memberikan semua kebahagiaan dalam kehidupan kita. Maka layak kita bersyukur hari ini sahabat Petra, dengan segala yang kita miliki, segala yang kita punyai. Dan kami berharap sepanjang hari ini sahabat Petra tetap bisa merasakan penyertaan Tuhan di dalam aktivitas-aktivitas yang sahabat Petra lakukan, entah itu di rumah maupun di kantor atau tempat usaha atau tempat studi sahabat Petra. Dan kami juga berharap sahabat Petra hari ini tetap sehat, semangat. Terima kasih Anda tetap setia bersama dengan kami dari tadi pagi hingga sampai saat ini. Untuk sahabat Petra yang sudah merequest lagu-lagu rohani, kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bu Ana, Pak Herianto, Bu Sri Rahayu, Pak Ari, dan sahabat Petra yang lain yang sudah memberikan warna dalam kehidupan kita di mood pagi hari ini. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan mood pagi kita hari ini. Ada satu request dari Pak Hari, lagu dari Chris Tomahu, Dengarkanlah Doa Kami Tuhan.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
3: Inspirasi Iman Kristen berjudul Sukacita yang tidak bergantung pada keadaan. Sahabat Petra, pekerjaan kadang memberi kita alasan untuk bersukacita, seperti proyek yang berhasil, dipuji atasan, atau dapat bonus. Tapi ada juga hari-hari di mana semua terasa berat dan tidak ada yang bisa disyukuri. Rasul Paulus menulis dalam Filipi 4 ayat yang keempat, "Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Filipi 4 ayat 4. Ayat hari ini mengingatkan kita agar bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Artinya, sukacita sejati tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa bersukacita karena kita dikasihi Tuhan, diselamatkan, dan tidak pernah sendirian. Hari ini apapun yang terjadi di kantor, mari kita pilih untuk tetap bersukacita. Bukan karena semuanya mudah, tetapi karena Tuhan selalu ada bersama kita. Dalam hati kita dapat berkata, Tuhan, ajar aku bersukacita bukan karena keadaan, tetapi karena Engkau ada bersamaku. Penuhi hatiku dengan sukacitamu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Demikianlah Inspirasi Iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
1: 105,7 Petra FM.

105,7 Petra FM, masih di Moon Pagi sahabat Petra, dan kami berharap sahabat Petra hari ini terus bisa merasakan penyertaan Tuhan, semangat untuk menjalani hari ini, apalagi nih hari Senin sahabat Petra, di awal pagi hari ini atau di awal minggu ini. Kami berharap semua rencana sahabat Petra juga boleh berjalan, dan barangkali juga sepanjang minggu nanti sahabat Petra sudah dipenuhi dengan banyak rencana, banyak ya target-target. Ya, semoga sahabat Petra tetap bisa menjalani kehidupan sepanjang minggu nanti dengan baik, dan segala target rencana Anda juga bisa jalan dengan baik. Tapi jangan lupa sahabat Petra tetap jaga kesehatan di tengah cuaca yang naik turun ya panasnya. Ada El Niño Godzilla namanya. Semoga sahabat Petra tetap dikaruniai kesehatan di dalam segala kesibukan sahabat Petra. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan di hari ini atau minggu ini sahabat Petra. Semoga Anda tetap dikaruniai kekuatan untuk menjalani kehidupan dan bergembira, bersukacita, bersyukur untuk segala yang diberikan Tuhan dalam kehidupan Anda semuanya. Kita lanjutkan sahabat Petra, ada satu lagu dari Lea Simanjuntak, Lebih Dari Pemenang.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Kami berharap sahabat Petra bisa menikmati semua sajian yang kami sajikan dari tadi pagi hingga sampai saat ini, dan diberkati, disemangati, diberikan inspirasi untuk kehidupan Anda hari ini. Kami harus pamit sahabat Petra, dan besok kita akan berjumpa kembali di waktu yang sama dengan berkat Tuhan yang baru tentu saja. Dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
1: Bicara mengenai hubungan intim dalam rumah tangga, tentu sangat dipengaruhi bagaimana keberhasilan Anda dalam mengungkapkan sebuah komunikasi. Kurangnya komunikasi dapat menyebabkan salah satu pasangan dapat mengalami kekecewaan. Akibatnya, seks dalam keluarga Anda bukan sebagai bagian penting, namun hanya sekedar memenuhi kewajiban dalam hubungan suami istri. Usia perkawinan tentu juga mempengaruhi kondisi seks Anda bila tidak dikomunikasikan dengan baik. Kebosanan terhadap pasangan bisa muncul jika komunikasi dalam hal seks tidak berjalan dengan baik. Banyak sekali faktor yang menyebabkan munculnya rasa bosan terhadap pasangan Anda. Perubahan bentuk fisik, tidak peduli dengan pasangan, kurangnya rasa hormat, dan menghargai pasangan atau suasana hubungan intim yang monoton. Anda tentu ingin kualitas hubungan Anda dengan pasangan Anda selalu terjaga. Ciptakanlah komunikasi yang baik dengan pasangan Anda. Saling terbuka dan saling menghargai, sehingga apabila terdapat perbedaan pendapat, bisa segera diselesaikan dengan baik. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Dapatkan informasi lebih lanjut tentang Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi nomor telepon 021-542-02077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB 11000 Jakarta. Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.
2: From Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
3: the voice of love.
4: The voice of love.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi, bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Xiao Sa, I Zhenzu, I Zhenzu, pasir dan mutiara. Ada seorang anak muda yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di sebuah perguruan tinggi. Tanpa pengalaman, berbekal ijazah dan impian yang besar, dia mulai menapakkan langkahnya, terjun ke masyarakat. Dia mengirim banyak surat lamaran kerja ke berbagai perusahaan. Namun penolakan demi penolakan diterimanya. Saat diterima pun, pekerjaan yang didapat tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Saat dia pindah ke perusahaan lain dan kemudian berpindah lagi, keadaan pun tidak jauh berbeda. Kekecewaannya berulang lagi. Kecewa pada perusahaan, kecewa pada diri sendiri, dan kecewa pada penerimaan orang lain terhadap dirinya yang tidak sesuai dengan harapannya. Semua itu menyebabkan dia semakin hari merasa semakin stres, frustasi, depresi, putus asa, dan berniat mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Dia memilih lautan sebagai tempat untuk bunuh diri. Setibanya di tepi laut yang berombak besar, segera niatnya dilaksanakan. Dia pun berlari mengejar ombak dan melemparkan dirinya ke dalam gelombang air pasang yang siap menelan tubuhnya. Tetapi, usahanya gagal. Saat itu, ada seorang setengah baya yang melihat ulah si pemuda dan segera menolongnya. Si penolong bertanya kepadanya, "Anak muda, kenapa engkau mau mengakhiri hidupmu dengan jalan pintas seperti ini?" Dengan muka sedih dan kepala tertunduk, si pemuda menjawab, "Paman, hidupku sungguh tidak berarti. Aku gagal. Aku kecewa pada perusahaan tempatku bekerja. Aku kecewa pada diriku sendiri. Aku juga kecewa pada masyarakat yang meremehkan dan memandang rendah diriku. Untuk apa lagi aku hidup seperti ini?" Anak muda, cara berpikirmu salah. Pantas kamu mengambil jalan pintas seperti ini. Lihatlah ini, si paman berkata sambil tangannya mengambil sejumput pasir dan kemudian melemparkan ke depan yang segera terserak bersama pasir yang lain. Pungutlah pasir yang paman lempar tadi. "Mana mungkin pasir itu bisa saya pungut lagi," jawab si pemuda. Si paman lalu mengambil suatu benda dari kantong sakunya dan berkata, "Sekarang, pungutlah mutiara ini." Dia melemparkannya sama seperti pasir tadi. Dengan segera, si pemuda memungutnya. "Nah, anak muda, dirimu saat ini sama seperti butir pasir di pantai, tidak berbeda dengan pasir-pasir yang lainnya. Bila engkau ingin diakui keberadaanmu dan memperoleh penghargaan dari orang lain, jadilah seperti mutiara ini. Tetapi untuk bisa menjadi mutiara, Xiao Zhen Yi Fen Du, butuh waktu dan perjuangan. Maka berhentilah mengeluh dan menyalahkan orang lain. Belajar dan poleslah diri dengan sungguh-sungguh. Dan jadilah mutiara di kemudian hari." Si pemuda spontan menjabat erat tangan si paman. "Terima kasih, paman. Saya memang salah. Sekarang saya sadar dan mengerti. Saya berjanji akan berubah dan memoles diri saya dengan keras untuk menjadi mutiara sejati." Saat kita sadar dan mengerti, jengkung, siau fentu kuoceng, bahwa meraih kesuksesan itu membutuhkan proses perjuangan, maka mentalitas kita akan menjadi kuat. Hanya dengan keberanian, ketekunan, dan keuletan, kita akan selalu siap menghadapi setiap rintangan yang muncul. Teruslah berjuang dengan segala kemampuan untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan ini.
4: Petra FM.
5: Spirit Pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ada 6 kata bijak kuno berbunyi, Bu Yao Pa, Bu Ho Wei. Jangan takut, jangan pernah menyesal. Dikisahkan di sebuah dusun terpencil, tinggallah seorang pemuda yang ingin pergi mengembara ke negeri orang untuk merubah nasib. Saat menjelang keberangkatan, muncul di hatinya perasaan takut, cemas dan ragu. Untuk memantapkan tekadnya, pergilah sang pemuda ini menghadap sesepuh marga atau panitua untuk meminta petunjuk. Memohon restu sekaligus berpamitan. Mendengar niat pemuda ini, sang sesepuh dengan gembira berkata, "Anakku, rahasia kehidupan ini hanya terdiri dari 6 kata. Dan hari ini, aku berikan setengahnya dulu sebagai bekal kepergianmu." Lalu ia menulis 3 kata, yaitu Pu Yao Pa, artinya jangan takut. Tidak terasa, 30 tahun telah berlalu, berbagai macam suka dan duka telah dijalani. Dengan modal tidak takut, dia berjuang penuh totalitas. Akhirnya, ia berhasil merubah nasib. Namun dalam keberhasilannya, sang pemuda merasa ada sesuatu yang kurang sempurna dan disesalinya. Maka dia ingin pulang desa, bertemu dengan sang sesepuh untuk meminta sisa 3 kata yang pernah dijanjikan. Sayangnya, sesampai di desa, sang sesepuh ternyata telah meninggal dunia. Tetapi ada sepucuk surat wasiat yang ditinggalkan untuknya, karena sang sesepuh tahu bahwa suatu hari dia pasti akan kembali. Secepatnya dibukalah surat itu. Di dalamnya berisi pesan 3 kata, yaitu Pu Ho Hui, atau jangan pernah menyesal. Begitu selesai membaca kata-kata jangan pernah menyesal, secara spontan perasaan menyesal yang membebaninya selama ini langsung hilang. Perasaannya menjadi ringan, plong, dan gembira. Sungguh berbobot 6 kata bijak tadi, Pu Yao Pa, jangan takut, dan Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal. Tidak terkecuali, saya, Anda, dan kita semua juga membutuhkan 6 kata bijak tadi. Jika ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik, mau mengubah harapan menjadi nyata, pasti kita membutuhkan 3 kata bijak pertama, Pu Yao Pa, jangan takut. Kata bijak ini mengandung motivasi yang dapat melahirkan kekuatan keberanian untuk bertindak. Jangan takut menentukan cita-cita yang tinggi. Jangan takut mencoba dan memulai. Jangan takut menerima tantangan. Jangan takut memeras keringat. Jangan takut mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Namun ada kalanya, hasil perjuangan tidak sesuai dengan harapan. Hambatan demi hambatan seolah memang diciptakan untuk menghadang kita. Perjuangan pun bisa gagal total. Ini bisa membuat kita merasa diliputi ketidakpuasan, kecewa, penyesalan. Pada titik seperti ini, 3 kata bijak berikutnya, Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal, bisa menjadi kunci kebangkitan kita. Buang jauh-jauh pikiran negatif. Penyesalan tidak akan dapat merubah apapun, malah hanya membebani dan menghambat langkah kita ke depan. Mampu menerima hasil perjuangan apa adanya adalah bijaksana. Tetapi mau tetap bangkit dengan apa adanya kita hari ini adalah luar biasa. Selama kita tetap berjuang memberikan yang terbaik dari yang kita miliki, apapun hasilnya, sukses atau gagal, yang pasti semangat perjuangan itu telah memiliki nilai kesuksesan tersendiri. Sekali lagi, Pu Yao Pa, jangan takut. Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal.
4: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Aitok liu, hadiah

Bisa saya melihat bayi saya? Pinta ibu yang baru melahirkan anaknya. Saat bayi diberikan kepadanya, sesuatu yang mengagetkan terjadi. Bayi dalam gendongan itu dilahirkan tanpa kedua belah daun telinga. Meski begitu, si ibu tetap menimang sayang bayinya. Waktu membuktikan, meski terlihat aneh dan buruk, pendengaran anak itu bekerja dengan sempurna. Dan dengan kasih sayang dan dorongan semangat orang tuanya, ia menjadi pemuda tampan yang cerdas. Ia juga pandai bergaul sehingga disukai teman-temannya. Ia juga mengembangkan bakat di bidang musik sehingga tumbuh menjadi remaja pria yang disegani. Suatu hari, ayah lelaki itu bertemu dengan seorang dokter. Saya bisa meminakan sepasang daun telinga untuk putra bapak. Tetapi harus ada seseorang yang bersedia mendonorkan daun telinganya, kata dokter. Maka orang tua lelaki itu mulai mencari siapa yang mau mendonorkan daun telinganya kepada anak mereka. Beberapa bulan sudah berlalu, tibalah saatnya mereka memanggil anak lelaki itu. Nak, seseorang yang tidak ingin dikenal telah bersedia mendonorkan daun telinganya kepadamu. Kami harus segera mengirimmu ke rumah sakit untuk operasi. Namun, semua ini sangatlah rahasia, kata si ayah. Operasi berjalan dengan sukses. Wajahnya yang tampan, ditambah kini sudah punya daun telinga, membuat ia terlihat menawan. Ditambah bakat musiknya, dia makin disegani dan mampu menerima banyak penghargaan dari sekolahnya. Kecerdasannya kemudian membuat ia diterima bekerja sebagai diplomat. Ia sangat ingin berterima kasih kepada orang yang mendonorkan daun telinga. Ya, aku harus mengetahui siapa yang telah bersedia mengorbankan ini semua padaku. Ia telah berbuat sesuatu yang besar, namun aku sama sekali belum membalas kebaikannya. Ayah yakin kau tidak bisa membalas kebaikan hati orang yang telah memberikan daun telinga itu. Setelah terdiam sesaat, ayahnya melanjutkan. Sesuai dengan perjanjian, belum saatnya bagimu untuk mengetahui semua rahasia ini. Tahun berganti, rahasia tetap tersimpan rapi. Hingga suatu hari, sesuatu yang menyedihkan bagi keluarga itu terjadi. Pada hari itu, ayah dan anak lelaki itu berdiri di tepi peti jenazah ibunya yang baru saja meninggal. Dengan perlahan, si ayah membelai rambut ibu yang terbujur kaku, lalu menyibaknya, sehingga sesuatu yang mengejutkan si anak terjadi. Ternyata, si ibu tidak memiliki daun telinga.

0: Pendengar yang berbahagia, cincin terakhir, cinta sejati tidak terletak pada apa yang telah dikerjakan dan diketahui, namun pada apa yang telah dikerjakan tetapi tidak diketahui. Kisah pengorbanan ibu tadi adalah wujud sebuah cincin terakhir, cinta sejati yang tidak bisa dinilai dan digantikan dengan apapun. Inilah makna sesungguhnya dari sebuah cinta yang murni. Cinta seorang ibu kepada anaknya tanpa pamrih. Mari tebarkan cinta dengan ketulusan dan keikhlasan. Kita akan menemukan kebahagiaan sejati.
1: FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085 60 20 24 567, 0274 885 481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Jogja.

0: Kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Perjalanan Islam di Yogyakarta tidak lepas dari keberadaan masjid yang satu ini, Masjid Kuno Wonokromo yang ada di Kecamatan Pleret Bantul. Masjid Patok Nagoro Wonokromo ini didirikan pada masa Sultan Hamengkubuwono I yang menjadi Raja Mataram pada tahun 1701 Masehi. Hal ini dapat dilihat dari tulisan di masjid, yaitu Nyata Luhur Pandito Ratu. Nah, pada saat itu, Kiai Muhammad Faqih dilantik menjadi Kepala Patok Nagoro dan dianugerahi Tanah Perdikan. Nah, Tanah Perdikan tersebut terletak di sebelah selatan Desa Ketonggo dan masih berupa hutan yang lebat pada saat itu ya. Karena hutan yang merupakan anugerah itulah banyak ditumbuhi pohon awar-awar, maka hutan itu lebih dikenal dengan nama Alas Awar-Awar. Tanah anugerah tersebut kemudian dibuka dan berkat bantuan para santri serta penduduk di sekitar daerah tersebut, dibangunlah sebuah masjid yang saat ini dikenal dengan Masjid Wonokromo. Kabarnya konsep masjid semacam ini hanya ada satu di Indonesia, yaitu di Yogyakarta aja ya. Dalam istilah Jawa, patok adalah kayu yang ditancapkan sebagai penanda, sedangkan Nagoro adalah kota atau tempat tinggal raja. Kalau digabungkan, maka kata tersebut merujuk pada pengertian tanda kekuasaan raja yang gak bisa dirubah lagi. Maka gak heran kalau Masjid Patok Nagoro Wonokromo ini syarat banget dengan simbol Islam Jawa. Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda, Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya, Agus Sutikno dari Optima. 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September, saya beruntung bisa menghadiri sebuah convention di San Diego, California, Amerika Serikat. Ya, di convention itu hadir sebagai seorang pembicara, seorang perempuan muda bernama Michelle Poehler. Michelle adalah founder dari Hello Fears Foundation. Anda bisa cek mengenai Michelle lebih banyak, googling saja dengan ketik Hello Fears, HelloFars, ya, Hello Fears. Nah, di convention tersebut ya, Michelle bercerita tentang project 100 hari tanpa rasa takut, 100 days without fears. Jadi dia punya sebuah project bagaimana Michelle mengatasi berbagai macam ketakutan yang dia miliki. Dari ketakutan yang sederhana seperti ketakutan akan serangga, takut menjadi tatapan publik, takut akan ketinggian. Ada kurang lebih ada totalnya 100 ketakutan yang dia taklukkan. Nah, bagaimana dia bisa lakukan itu semuanya? Ternyata yang pertama adalah dengan mengubah mindset. Banyak orang itu gagal mengatasi ketakutan karena terlalu fokus pada hal terburuk yang mungkin terjadi, ya. Sementara Michelle mengajarkan kita untuk switch mindset tersebut dengan membayangkan hal terbaik apa yang justru akan mungkin terjadi jika kita berhasil mengatasi ketakutan tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah segera hadapi saja, segera lakukan saja. Karena dengan menghadapi ketakutan itu secara langsung, maka ketakutan itu kemudian akan menjadi sirna sendiri. Karena apa yang ditakutkan sering kali itu justru hanya ada dalam pikiran kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan memiliki sebuah tim pendukung. Karena Michelle bercerita, dia beruntung ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung dia. Orang-orang yang memberikan dorongan, ya. Karena tidak sebagai manusia, kadang kita pun tetap butuh energi positif dari orang lain tatkala kita menghadapi kondisi-kondisi sulit. Nah, jadi sekali lagi ada tiga, yaitu dirubah mindset-nya, kemudian segera hadapi saja ketakutan tersebut, dan ketiga adalah miliki tim pendukung untuk mengatasi ketakutan tersebut. Demikian sharing dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: To dag cages indo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap, ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu, kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi, Sobat Petra, yuk, kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat.
2: Selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Nana dan kau berkata, Tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang kekasih, dalam 2 Petrus pasal 1, 3 dan 4 mohon dibuka pada Alkitab Saudara. Di depan surat Yohanes ada surat Petrus. 2 Petrus 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. Kita mulai dari judulnya. 1, 2, panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin. Katakan, ini luar biasa. Saya harus mendapatkannya sebelum saya meninggal. Amin. Silakan duduk kembali. Para kekasih, luar biasa ya. Saya singkat di sini dua ayat ini. Karena kuasa ilahinya telah anugerahi kita segala sesuatu yang berguna. Katakan, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi kalau Tuhan memberi perintah, carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan memberi kemampuan supaya kita orang bisa memenuhi perintah rohani tersebut. Dengan cara bagaimana? Ya, menganugerahkan kita segala sesuatu yang berguna untuk apa? Hidup yang saleh, hidup yang rohani. Oke? Jadi untuk hidup yang rohani saja, Dia mau menganugerahi saudara segala sesuatu yang berguna. Jadi kalau saudara minta kaya, Tuhan tidak akan kasih sama saudara. Tetapi kalau saudara minta supaya hidup rohani saudara saleh, berkenan, Tuhan akan memberi segala sesuatu yang berguna supaya saudara bisa hidup saleh, berkenan kepada Tuhan. Nah, di sini bedanya doa anak Tuhan yang rohani dan orang yang tidak rohani, yang hanya minta Tuhan berkati hamba hari ini, titik, cuma minta berkat, tetapi tidak minta supaya dia bisa hidup saleh, dia bisa hidup benar. Sudah, mulai hari ini semua doa dirubah redaksionalnya, editorialnya, narasinya harus dirubah. Amin. Dirubah. Tuhan berkati hamba segala perkara yang berguna buat hamba supaya hamba boleh hidup saleh, hidup kudus, hidup berkenan, hidup yang lurus dan benar. Kalau doa saudara tidak sesuai dengan persyaratan ini, doa saudara tidak ada artinya di hadirat Tuhan. Sebab itu anak-anak Tuhan, mulai berubah. Jangan apa-apa saudara ingin, banyak uang, berhasil, famous, terkenal. Harus dirubah mulai sekarang. Sudah, apakah aku bisa hidup saleh? Apakah aku bisa berkenan kepada Tuhan? Kalau untuk hidup aku bisa saleh dan berkenan, Tuhan mau mengabulkan apa yang aku minta. Sudah. Jadi kalau saya dan saudara berdoa dengan cara yang benar, maka niscaya Tuhan mengabulkan doa saudara. Amin. Nah, saudara, kemudian dengan jalan itu Ia telah menganugerahi kita dengan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Katakan, Tuhan akan menganugerahi saya. Tangan saudara, Tuhan akan menganugerahi saya dengan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Bila mana saya hidup saleh. Amin. Haleluya. Jadi ada dua tingkat dari ayat 3 dan ayat 4. Tingkat pertama ayat 3. Menganugerahi kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Berguna. Dia akan menganugerahi kita. Dengan jalan itu, tahap kedua, dengan jalan ini kelanjutannya, maka Tuhan akan menganugerahi kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Kalau tidak ada tahap pertama hidup saleh, jangan harap dapat janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Jangan harap. Sudah. Jadi saya dan saudara bisa menjadi jelas, jiwa harus prosperous. Hidup rohaniku nomor satu. Aku boleh tidak punya uang saat ini. Aku boleh tidak makan saat ini. Aku boleh tidak ganti pakaian sekarang ini. Hari ini aku mau menetapkan bahwa aku harus jiwaku prosperous. Bila jiwaku prosperous, jiwaku makmur, berlimpah, maka janji-janji yang sangat berharga dan sangat besar akan diberikan kepada. Luar biasa. Saya mau tanya, siapa yang berjanji ini? Tuhan Yesus. Disuruh hambanya Petrus, disuruh hambanya Yohanes untuk tulis supaya bisa disebarluaskan. Sudah. Ini menunjukkan kalau orang di luar Kristus, orang duniawi, mereka berusaha dengan cara mereka supaya mereka bisa luar biasa. Maka anak-anak Tuhan, katakan, maka anak-anak Tuhan harus pakai cara Tuhan, yaitu cara rohani. Akan menjadi lebih luar biasa dari anak-anak duniawi. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Sebab para kekasih, saya perlu menegaskan hal ini karena hidup kita tidak lama lagi. Amin. Beberapa hari terakhir, dalam dua minggu terakhir, beberapa saudara kita yang kekasih telah mendahului kita, saudara, untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan. Mereka setia. Mereka dibaptis, mereka makan perjamuan kudus, mereka berkorban. Mereka mengembalikan persepuluhan mereka. Dan mereka masuk dalam kerajaan Allah. Itu sudah selayak. Kita semua mengantri kapan kita akan meninggal dunia. Meninggal dunia. Kita semua mengantri. Sadar gak sadar? No problem. Tapi kita mengantri saat kita harus menghembuskan nafas yang terakhir. Semua katakan, namun sebelum itu, saya harus sudah pasti bahwa jiwa saya prosperous. Amin. Itu harus bikin kepastian. Harus bikin kepastian. Jiwa saudara harus prosperous. Harus berlimpah, harus makmur, harus berhasil. Jiwa saudara. Saudara. Maka kematian saya dan kematian saudara luar biasa menyenangkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri di jantung. Bila Tuhan memberkati saya berlimpah-limpah, saya harus menjadi saluran berkat luar biasa bagi pekerjaan Tuhan dan bagi jiwa-jiwa yang lain. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda
2: setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
3: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.

0: Pagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag kejasendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
4: Boda Bob Kri 2.
5: Sekolah SMA ya di boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
6: Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
3: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
2: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
3: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
2: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
3: Maksudnya gimana sih, Pak?
2: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
4: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang Sobat Petra, senang banget ketemu lagi hari ini, hari Senin ya, 18 Mei 2026. Kita prima seperti biasa. Kita akan sampai jam 2 nanti menikmati lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits, dan tentu saja mempunyai tujuan utama menemani Sobat Petra semuanya di situ, di segala aktivitasnya siang hari ini. Sehat-sehat terus Sobat Petra setelah kemarin libur agak panjang kali ya. Pokoknya sehat, dan hari ini memulai sesuatunya dengan lebih baik. Walaupun bukan seorang pujangga, sebuah lagu dari Bass Jam yang tadi juga di request oleh seorang teman Mbak Dian di Jalan Kalurang sekalian ya, untuk sebagai opening pembuka acara kita prima siang hari ini. Ya, walaupun bukan pujangga, tapi yang penting bisa dipegang kata-katanya. Ya, dan apa namanya, tidak ada yang disembunyikan itu lebih bagus gitu daripada seorang bujangga gitu. Sampai jam 2 nanti Sobat Petra di Gita Prima. Yang mau request silakan 0856 02 02 4567. Suasana cuaca di sekitar Jalan Damai Jogja Utara, terutama di sekitar Jalan Damai, redup. Sobat Petra, tidak panas, juga tidak terlalu dingin ya. Tidak gelap gitu, tapi tidak panas gitu. Enggak tahu sebentar lagi apakah kembali ke panas. Gita Prima sampai jam 2, terus harapannya Sobat Petra terus sehat lancar semuanya sambil menikmati lagu-lagu Indonesia hingga nanti jam 2.

0: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7 FM.

Nanda dan Asmara dari Modulus Band, Sobat Petra. Sekarang jam 1.16 menit untuk Sobat Petra yang mungkin punya janji jam-jam tertentu, ya antara jam 1 sampai jam 2 maksudnya. Silakan untuk mempersiapkan diri, jangan sampai sebuah mengingat yang sangat umum banget gitu. Tapi kadang-kadang kita mengabaikan begitu saja, yaitu ketepatan waktu. Apalagi kalau janji-janji dengan orang ya. Jangan suka bias juga punya janji dengan dua orang, apalagi dua bukan hanya personal tapi hubungannya dengan bisnis juga tetap harus hati-hati. Pada prinsipnya tidak ada satu orang pun atau satu instansi pun yang mau di nomor dua kan itu. Jadi silakan bagi rata, mungkin kalau harus dua-duanya dapat gitu. Ya, karena nanti kalau daripada enggak dapat dua-duanya. Itu Sobat Petra, dan minggu-minggu ini Sobat Petra sampai minggu kemarin saya baca masih aja komentar dari Sobat Petra semuanya ketika menanggapi sebuah peristiwa ya, sampai sekarang bahkan sampai diparodikan dalam sebuah drama komedi di sebuah acara televisi, yaitu kemarin yang sebenarnya saya sudah bahas juga tentang ramanya, tentang apa namanya peristiwa atau sebuah event di Kalimantan, di Pontianak tepatnya, yang melibatkan anak-anak SMA gitu di acara Cerdas Cermat gitu. Saya tidak akan bahas mengenai kontroversi dan sebagainya, karena di sekian banyak yang sudah disampaikan oleh netizen, oleh para pakar, juga oleh para pemimpin menanggapi dengan adanya kasus Cerdas Cermat di Pontianak itu. Saya melihat ada satu sisi yang kayaknya kita juga menjadi sebuah masukan yang baik dan netral buat kita semuanya. Ya, walaupun itu diucapkan oleh yang sekarang dianggap menjadi salah satu penyebab terjadinya sebuah keputusan yang dianggap tidak tepat ya, sehingga menjadi kontroversial gitu. Sebuah kata yang muncul ketika menyampaikan sesuatu atau menyampaikan sebuah penilaian, salah satu unsurnya adalah ketika salah satu juri, kalau nggak salah ya, salah satu juri mengatakan mengenai artikulasi gitu. Saya mungkin akan tarik lebih luas lagi, bukan hanya artikulasi, mungkin kalau mau menarik, yaitu tentang intonasi gitu. Kita tahu sahabat betera, namanya artikulasi itu adalah ya tentang kejelasan gitu, ketika kita berbicara gitu dalam misalnya pelafalan atau pengucapan kata saat berbicara. Dan ini tentu saja mencakup bagaimana kita menggunakan alat atau organ mulut kita seperti lidah, gigi, bibir, dan rahang untuk memproduksi bunyi bahasa agar setiap suku kata yang keluar terdengar jelas, nyaring, dan mudah dipahami oleh pendengar atau oleh yang kita ajak omong gitu. Nah, kata-kata atau istilah atau sebuah kata artikulasi ini menjadi sangat muncul dan sangat hits dan banyak dibahas juga Sobat Petra di luar masalah-masalah yang sebenarnya gitu. Dan saya selalu melihat dari sisi yang lain, dari sisi yang positif, ternyata memang kita diingatkan juga bahwa dalam segala hal kita memang harus jelas gitu, bukan hanya dengan kata. Dalam kerjasama, dalam sewa-menyewa, dalam apapun, entah itu dengan saudara atau dengan orang-orang lain, demi kejelasan dari awal biar tidak ada masalah di kemudian hari. Nah, dalam artikulasi, dalam pengucapan atau pelafalan, ini menjadi sebuah kunci juga, sehingga seseorang bisa dikatakan tidak jelas kalau ngomong gitu. Ya, walaupun kita sadar juga Sobat Petra kalau artikulasi ini sebenarnya juga tadi sudah disampaikan berhubungan juga dengan organ mulut kita gitu. Jadi masing-masing dari kita mempunyai sebuah atau mempunyai organ mulut yang masing-masing punya komposisi. Kok komposisi ya, apa bentuk gitu. Dan itu ada kalanya berpengaruh kepada bunyi atau pelafalan yang ketika kita berbicara atau
mengucapkan kata gitu. Makanya sahabat Petra bisa kita lihat untuk orang-orang terdekat kita, entah saudara, entah tetangga, entah putra-putri sahabat Petra atau sahabat Petra sendiri. Ya, ketika giginya dibentuk gitu, dalam arti dikasih pagar gitu biar berbentuk gitu. Nah, itu tanpa saya nggak tahu disadari atau tidak, itu ketika itu sudah selesai waktunya pemagaran atau pas dipagar itu mempunyai berpengaruh kepada bunyi, ya, kejelasan kadang-kadang berpengaruh ke kita juga. Dan sekali lagi kita diingatkan bahwa artikulasi ini dalam segala hal, ya, bukan hanya kata tapi dalam segala rembukan, dalam segala usul, artikulasi dalam arti kejelasan sangat penting gitu. Belum lagi kalau kita bicara tentang lebih luas sedikit sahabat Petra, tentang intonasi gitu, ya, itu mempengaruhi juga tinggi rendahnya nada lagu kalimat yang digunakan saat kita berbicara, dan bisa juga untuk bernyanyi kalau intonasi. Nah, kemarin artikulasi kata artikulasi ini sahabat Petra, kita tahu semuanya muncul, ya, menjadi hits dan dijadikan sebuah parodi komedi juga, ya, karena adanya sebuah peristiwa di mana itu membuat sebuah penilaian yang dianggap tidak objektif. Jadi sahabat Petra, hati-hati dengan artikulasi kita, baik pelafalan, arti kata, juga makna yang lebih luas, yaitu rembukan dengan orang lain, ya, dalam artikulasi yang lebih luas.

Mbak Reni minta lagunya Bunglon dulu 2001 ya. Ada satu kata yang di situ menyebutkan salah sangka. Dan itu bisa diakibatkan mungkin cara kita, artikulasi kita yang salah. Jadi minus 5 gitu kan. Ya, tapi juga selain artikulasi Sobat Betra yang perlu diingatkan kita semuanya, biar kadang-kadang hal sepele ya Sobat Betra, tapi bisa menjadi sebuah masalah, apalagi dengan nada yang berbeda dalam intonasi selain artikulasi gitu. Artikulasinya baik akan semakin menarik kalau diikuti dengan sebuah intonasi yang menarik juga gitu, naik turunnya gitu Sobat Betra ya. Sehingga Sobat Peter bisa merasakan atau bisa menikmati ketika seseorang berbicara, mana yang flat itu biasa saja, sama dimana orang yang lain menyampaikan dengan sebuah intonasi yang lebih dinamis gitu. Dan intonasi ini juga bisa berakibat salah pengertian kalau kita tidak menyimaknya dengan baik Sobat Peter. Jadi intonasi yang berubah akan mengubah makna gitu. Jadi ini hati-hati Sobat Peter. Kita maksudnya tidak marah atau tidak menyakiti orang lain, kadang-kadang bisa menjadi sebuah apa, tragedi awal permusuhan. Contohnya ketika kita mengatakan sebuah pertanyaan gitu, kamu mau pergi gitu ya. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang tulus gitu, kamu mau pergi gitu. Tapi jika diucapkan yang lain Sobat Peter, dengan gaya lain, nada apa ya istilahnya, tegas atau datar gitu, bisa menjadi sebuah pernyataan atau sindiran gitu. Kamu mau pergi. Nah, ya kan, beda lagi gitu. Nah, yang satu lagi Sobat Peter, karena sekarang kita sudah di dunia digital, semuanya bisa selain ucapan, walaupun sekarang juga sudah kembali lagi ada yang mulai pakai, lebih suka pakai note voice gitu. Tapi ada kalanya kita pakai WhatsApp dengan tulisan, itu juga masih sering kita pakai menjadi sebuah kebutuhan. Nah, ini juga harus hati-hati Sobat Betra dalam ucapan lisan kita mengenal namanya, sekali lagi artikulasi ya yang nanti bisa dianggap salah karena tidak jelas, ada juga yang namanya intonasi. Ya, intonasi lebih, kalau saya katakan, lebih gaya atau gaya gitu. Nah, kalau dalam bahasa tulisan Sobat Betra, kalau gaya nada itu bisa berakibat salah pengertian, apalagi dengan tulisan. Jadi saya lebih mengingatkan lagi Sobat Betra, kalau berbicara sesuatu yang lebih serius, apalagi menyangkut sesuatu yang apa ya namanya, penting gitu, makanya lebih baik bila ketemu langsung gitu. Karena kalimat yang biasa kita tulis kadang-kadang bisa diartikan dengan lain, bukan hanya artinya, tapi juga nadanya sesuai yang dipikir atau dirasakan orang yang membaca. Ya, jadi tidak sampai tujuan.

Sobat Mitra, sekarang jam 1 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa di jam 1 lebih 30-an menit gitu sekitar itu kita akan mendengarkan satu lagu dari sebuah grup band legenda Indonesia dari Coast Plus. Siapa tahu lagu ini mewakili Sobat Mitra semuanya untuk hari ini mempunyai rasa hati yang terpendam.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085 60 20 24 567, 0274 885 481.
1: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
3: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
4: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7

Sahabat Beta, sebuah lagu dari Ari Lasso, Arti Cinta. Sebuah lagu tahun 2004, spesial buat Kak Eri, dimanapun juga yang ada di situ. Kita minta spesial dari Ari Lasso, Arti Cinta. Mudah-mudahan sudah didengarkan dengan baik dan bisa menemani siang hari ini. Mungkin lagi beristirahat atau lagi kumpul dengan yang lain. Dan Sahabat Beta, kalau kita bicara tentang arti cinta, kita diingatkan sekali lagi tentang bahwa dalam berkomunikasi, sebuah hal yang dasar yang kadang-kadang lupa adalah selain pilihan kata yang tepat ketika kita mau bicara dengan siapapun gitu, tapi ternyata juga artikulasi, ya, itu bisa jadi maknanya berbeda atau tidak jelas minimal. Kemudian yang kedua adalah intonasi, gaya Sahabat Beta. Naik turunnya ngomong gitu, itu juga akan membuat yang mendengarkan mungkin semakin yakin gitu, akan semakin yakin dengan perpaduan pilihan kata, kemudian artikulasi yang jelas dan juga intonasi, ya. Sering kita lupakan dalam berbicara hal ini, tapi ketika dalam momen-momen tertentu, ketika Sahabat Beta harus tampil, Sahabat Beta ketika harus menjawab sebuah pertanyaan, itu menjadi sangat krusial gitu. Dan tentu saja dari hal yang sepele ini, intonasi misalnya, tadi contohnya dalam kalimat, aku harus pergi, itu dengan kalimat tanya dan kalimat datar mempunyai arti yang berbeda gitu. Juga ada sebuah contoh ketika seorang lagi pendekatan gitu. Ya, ada kalanya lagi bercanda di sebuah rumah makan gitu. Pasangan muda gitu. Nah, kalimat ini juga bisa menjadi sebuah kemarahan, bukti sebuah marah karena intonasinya gitu. Tapi juga menjadi sebuah sesuatu yang mesra gitu. Pada kata-katanya sebenarnya negatif ya dari kalimatnya. Kalau tadi kamu mau pergi, sebuah pertanyaan gitu. Sama aja juga ketika sebuah kalimat aku benci kamu gitu. Nah, dengan nada tadi memang lagi marah gitu. Tapi ketika diucapkan dengan intonasi apalagi artikulasi yang jelas ya, setelah memilih kata-katanya itu sudah paling tepat. Aku benci kamu gitu. Tapi kalau dengan nada aku benci kamu sambil mencubit gitu, artinya beda lagi Sahabat Beta.

Coba lagu dari Chris Kaihatu, Misteri Cinta. Lagu ini tahun 2017, Sobat Petra. Dan tentu saja banyak yang suka, terutama Mas Dedi di jalan, mana tadi, Magelang. Mudah-mudahan senang sudah didengarkan lagunya. Saya pamit, Sobat Petra, ketemu lagi besok. Terima kasih banyak semuanya. Nah, ini kata-kata yang pas buat Sobat Petra semuanya. Mudah-mudahan nadanya pas juga. Sehat selalu untuk semuanya dan memastikan segalanya lebih baik hari ini. Sampai ketemu lagi besok. Sampai jumpa.

0: Jalan Damar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: pagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag kejasendo bellum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Suk dan Senjau, kebiasaan yang diulang. Di Tiongkok, pada zaman dahulu kala, hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah kepada rakyat. Lalu, diperintahkan kepada prajurit bawahannya akan menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan perangkat memanah di tangannya. Panglima mulai menarik busur dan melepas satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat. Sungguh luar biasa. Pai Fa Pai Chong. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba seorang tua penjual minyak menyeletuk, "Panglima memang hebat, tetapi zisi sufa sulian paling. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Sontak, panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya, "Apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu?" Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol guci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol guci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya, "Zisi sufa sulian paliu." Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Suk dan Senjau, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian.

0: pendengar yang budiman. Dari cerita tadi, kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu betapa luar biasanya kekuatan kebiasaan. Habit is power. Hasil dari kebiasaan yang terlatih dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian pula, untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter sukses. Dan karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Mari kita siap melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan bermental sukses secara berkesinambungan, sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kesuksesan di setiap perjuangan kehidupan kita. Sekali lagi, Sunan Senja, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @PDAM Tirta Sembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.4

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, di antaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militair yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Fransiskus Saverius Kidul Loji.

0: Petra FM.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7 FM.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru ini menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota Baru.

0: Sumatera FM.
1: Shin, aku tanya nih, apa yang saat ini dianggap serba bisa?
2: Apa ya? Tahu, pasti AI kan? Benar, pasti benar kan? Bikin apapun bisa, iya kan?
1: Yakin AI? Emangnya AI bisa menyelesaikan masalah dengan hati?
2: Oh iya juga ya, lalu apaan yang semuanya bisa?
1: Yang bisa ya, hanya dibisa.
2: Maksudnya?
1: Maksudnya, nikmati acara Bisa setiap Rabu jam 17 sampai 18 di 105,7 Petra FM. Bisa, bincang inspirasi kita. Acara dialog multidimensional yang mempertemukan para pemimpin, para tokoh yang mumpuni di bidangnya. Acara ini disajikan secara santai, bermakna, dan dengan hati. Bisa, bincang inspirasi kita. Apapun, ayo kita bikin. Bisa.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
3: Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Menyebut sejarah keberadaan Islam di Yogyakarta gak bisa lepas dari Kampung Kauman yang ada di sebelah barat Keraton Yogyakarta. Nah, Kampung Kauman ini pada zaman kerajaan merupakan tempat bagi 9 ketip atau penghulu yang ditugaskan keraton untuk membawahi urusan agama. Kampung ini memiliki peran besar dalam gerakan keagamaan Islam. Nah, di masa perjuangan kemerdekaan, kampung ini menjadi tempat berdirinya gerakan Islam Muhammadiyah. Di kampung ini juga bisa ditemui sebuah sekolah lanjutan yang telah berdiri sejak tahun 1919. Awal berdirinya, sekolah itu bernama Hoch School Muhammadiyah dan kemudian diganti menjadi Quick School pada tahun 1923. Nah, sekolah yang juga didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada tahun 1930 akhirnya dipecah menjadi dua, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, bangunan yang paling terkenal yang termasuk dalam kompleks Kampung Kauman ini adalah Masjid Agung. Nah, masjid ini menjadi masjid pusat di wilayah Kesultanan yang didirikan sejak 16 tahun setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Nah, arsitektur masjid yang sepenuhnya bercorak Jawa ini dirancang oleh Tumenggung Wiryakusuma.

0: Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Kiss and 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481. Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.9.

0: Hancur mencintaimu.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
0: Love and inspiration.
5: Petra 105.4.

0: Dan kau berkata, Tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Perjalanan Islam di Yogyakarta tidak lepas dari keberadaan masjid yang satu ini, Masjid Kuno Wonokromo yang ada di Kecamatan Pleret Bantul. Masjid Patok Nagoro Wonokromo ini didirikan pada masa Sultan Hamengkubuwono I yang menjadi Raja Mataram pada tahun 1701 Masehi. Hal ini dapat dilihat dari tulisan di masjid, yaitu Nyata Luhur Pandito Ratu. Nah, pada saat itu, Kiai Muhammad Faqih dilantik menjadi Kepala Patok Nagoro dan dianugerahi Tanah Perdikan. Nah, Tanah Perdikan tersebut terletak di sebelah selatan Desa Ketonggo dan masih berupa hutan yang lebat pada saat itu ya. Karena hutan yang merupakan anugerah itulah banyak ditumbuhi pohon awar-awar, maka hutan itu lebih dikenal dengan nama Alas Awar-Awar. Tanah anugerah tersebut kemudian dibuka dan berkat bantuan para santri serta penduduk di sekitar daerah tersebut, dibangunlah sebuah masjid yang saat ini dikenal dengan Masjid Wonokromo. Kabarnya konsep masjid semacam ini hanya ada satu di Indonesia, yaitu di Yogyakarta aja ya. Dalam istilah Jawa, pato adalah kayu yang ditancapkan sebagai penanda, sedangkan nagoro adalah kota atau tempat tinggal raja. Kalau digabungkan, maka kata tersebut merujuk pada pengertian tanda kekuasaan raja yang gak bisa dirubah lagi. Maka gak heran kalau Masjid Patok Nagoro Wonokromo ini syarat banget dengan simbol Islam Jawa.
2: Petra FM.
3: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal?

0: diri kualitasnya? Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Tukang gembok dan muridnya. Seorang ahli kunci ternama bermaksud ingin mewariskan ilmu kepada 2 orang muridnya. Setelah dididik selama beberapa tahun, 2 murid itu telah mahir dan menguasai berbagai teknik cara membuka berbagai jenis gembok. Untuk menentukan ahli warisnya, maka ahli kunci itu bermaksud menguji mereka secara bersamaan. Disiapkannya 2 buah kotak terkunci yang di dalamnya berisi sebuah bungkusan barang berharga yang ditempatkan di 2 kamar yang bersebelahan. Si A dan si B masuk secara bersamaan ke masing-masing kamar yang telah disediakan. Tidak lama kemudian, si A keluar. Dia telah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Sang guru bertanya, "Wah, begitu cepat kamu berhasil membuka. Apa isi kotak itu?" A menjawab, "Di dalam kotak terdapat sebuah bungkusan berisi permata. Wah, sinarnya berkilauan indah sekali." Tidak lama kemudian, si B menyusul keluar dari kamar. Kembali, pertanyaan yang sama diajukan kepada si B. "Apa isi kotak yang telah berhasil kamu buka?" B menjawab, "Aku hanya membuka gembok dan kemudian keluar. Tidak membuka kotak, apalagi melihat isi bungkusan yang ada dalam kotak itu." Sang guru mengangguk puas dengan jawaban B. Dan akhirnya diputuskan sang guru bahwa si B yang menjadi ahli warisnya. Keputusan itu tentu saja tidak bisa diterima oleh A. Dengan penasaran, ia bertanya, "Guru, aku membuka gembok lebih cepat dibandingkan dengan B. Kenapa bukan aku sebagai ahli waris guru?" Sang guru menjawab, "Profesi kita adalah tukang kunci. Tugasnya adalah membantu pemilik membuka gembok yang kuncinya hilang atau rusak agar si pemilik mendapatkan barangnya. Membuka gembok adalah tugas kita. Jika gembok sudah dibuka, kita juga berusaha ingin melihat isinya. Itu berarti melanggar moral etika profesi kita sebagai ahli kunci. Tidak peduli apapun pekerjaan kita, moral etika profesional harus dijunjung tinggi. Karena tanpa moral etika, seorang ahli kunci dengan mudah bisa berganti profesi menjadi pencuri. Apakah kau bisa mengerti?" Si A mengangguk-anggukkan kepala, puas dengan jawaban sang guru. Dia menyadari di mana letak kesalahannya dan bersyukur mendapat pelajaran moral yang sangat berharga sebelum terjun di tengah masyarakat. Walaupun ada perasaan kecewa bahwa dia bukan ahli waris yang ditunjuk, tetapi dia berjanji pada dirinya sendiri, kelak dalam menjalankan profesinya akan menjadi ahli kunci profesional dengan moralitas etika sebagai dasar profesinya. Memang tepat apa yang diilustrasikan dalam cerita tadi. Kita sebagai seorang profesional di bidang apapun harus mampu melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan lingkup kerja profesional kita. Jika kita tidak mengerti fungsi tanggung jawab sebagai profesional secara baik dan benar, maka akan mudah bagi kita terjerumus dan melakukan pelanggaran yang tidak semestinya, yang pada akhirnya hanya mendatangkan akibat fatal pada diri sendiri. Mari jalankan profesionalisme dengan etika moral secara bersamaan. Seirama proses waktu yang berjalan, maka nama baik dan kepercayaan serta kesuksesan besar pasti akan berada di tangan kita.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Sati Sang Tezi, tulisan di atas pasir.

0: Di pesisir sebuah pantai, tampak dua anak sedang berlari-larian, bercanda dan bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba terdengar pertengkaran sengit di antara mereka. Salah seorang anak yang bertubuh lebih besar memukul temannya, sehingga wajahnya menjadi biru lebam. Anak yang dipukul seketika diam terpaku. Lalu, dengan mata berkaca-kaca dan raut muka marah menahan sakit, tanpa berbicara sepatah kata pun, dia menulis dengan sebatang tongkat di atas pasir. Hari ini, temanku telah memukul aku. Teman yang lebih besar merasa tidak enak, tersipu malu, tetapi tidak pula berkata apa-apa. Setelah berdiam-diaman beberapa saat, ya, dasar anak-anak, mereka segera kembali bermain bersama. Saat lari berkejaran, karena tidak berhati-hati, tiba-tiba anak yang dipukul tadi terjerumus ke dalam lubang perangkap yang dipakai menangkap binatang. Aduh, tolong, tolong. Dia berteriak kaget minta tolong. Temannya segera menengok ke dalam lubang dan berseru. Teman, apakah engkau terluka? Jangan takut. Tunggu sebentar. Aku akan segera mencari tali untuk menolongmu. Bergegas anak itu berlari mencari tali. Saat dia kembali, dia berteriak lagi, menenangkan sambil mengikat tali ke sebatang pohon. Teman, aku sudah datang. Talinya akan kuikat ke pohon. Sisanya akan kulempar ke kamu. Tangkap dan ikatlah di pinggangmu. Pegang erat-erat, aku akan menarikmu keluar dari lubang. Dengan susah payah, akhirnya teman kecil itu pun berhasil dikeluarkan dari lubang dengan selamat. Sekali lagi, dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Terima kasih, sobat." Kemudian, dia bergegas berlari mencari sebuah batu karang dan berusaha menulis di atas batu itu. Hari ini, temanku telah menyelamatkan aku. Temannya yang diam-diam mengikuti dari belakang bertanya keheranan. Mengapa setelah aku memukulmu, kamu menulis di atas pasir? Dan setelah aku menyelamatkanmu, kamu menulis di atas batu? Anak yang dipukul tadi itu menjawab sabar. Setelah kamu memukul, aku menulis di atas pasir karena kemarahan dan kebencianku terhadap perbuatan buruk yang kamu perbuat ingin segera aku hapus. Seperti tulisan di atas pasir yang akan segera terhapus bersama tiupan angin dan sapuan ombak. Tetapi, ketika kamu menyelamatkan aku menulis di atas batu karena perbuatan baikmu itu pantas dikenang dan akan terpatri selamanya di dalam hatiku. Sekali lagi, terima kasih sobat. Hidup dengan memikul beban kebencian, kemarahan, dan dendam sungguh melelahkan. Apalagi bila orang yang kita benci itu tidak sengaja melakukan. Bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa dia telah menyakiti hati kita. Sungguh, ketidakbahagiaan yang sia-sia. Memang benar, bila setiap kesalahan orang kepada kita, kita tuliskan di atas pasir, bahkan di udara, segera berlalu bersama tiupan angin. Sehingga, kita tidak perlu kehilangan setiap kesempatan untuk merasa berbahagia. Sebaliknya, tidak melupakan orang yang pernah menolong kita, seperti tulisan yang terukir di batu karang, yang tidak akan pernah hilang untuk kita kenang selamanya.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
2: Petra FM.
3: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
4: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
3: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
4: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
3: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
4: Maksudnya gimana sih, Pak?
3: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
5: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama. Kredit Union.
2: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Meiyu, bintang telu. Tidak ada jalan yang rata. Di pagi hari yang buta, terlihat seorang pemuda dengan bungkusan kain berisi bekal di punggungnya, tengah berjalan dengan tujuan mendaki ke puncak gunung yang terkenal. Konon kabarnya, di puncak gunung itu terdapat pemandangan indah layaknya berada di surga. Sesampai di lereng gunung, terlihat sebuah rumah kecil yang dihuni oleh seorang kakek tua. Setelah menyapa pemilik rumah, pemuda mengutarakan maksudnya. "Kek, saya ingin mendaki gunung ini. Tolong, Kek, tunjukkan jalan yang paling mudah untuk mencapai ke puncak gunung." Si kakek dengan enggan mengangkat tangan dan menunjukkan 3 jari ke hadapan pemuda. "Ada 3 jalan menuju ke puncak. Kamu bisa memilih sebelah kiri, tengah, atau sebelah kanan." "Kalau saya memilih sebelah kiri?" "Oh, sebelah kiri melewati banyak bebatuan." Setelah berpamitan dan mengucap terima kasih, si pemuda bergegas melanjutkan perjalanannya. Beberapa jam kemudian, dengan penuh berjujuran, si pemuda terlihat kembali di depan pintu rumah si kakek. "Kek, saya tidak sanggup melewati terjalnya batu-batuan. Jalan sebelah mana lagi yang harus saya lewati, Kek?" Si kakek dengan tersenyum mengangkat lagi 3 jari tangannya menjawab, "Pilihlah sendiri, kiri, tengah, atau sebelah kanan." "Jika aku memilih jalan sebelah kanan?" "Sebelah kanan, banyak semak berduri." Setelah beristirahat sejenak, si pemuda berangkat kembali mendaki. Selang beberapa jam kemudian, dia kembali lagi ke rumah si kakek. Dengan kelelahan, si pemuda berkata, "Kek, aku sungguh-sungguh ingin mencapai puncak gunung. Jalan sebelah kanan dan kiri telah aku tempuh. Rasanya aku tetap berputar-putar di tempat yang sama, sehingga aku tidak berhasil mendaki ke tempat yang lebih tinggi dan harus kembali kemari tanpa hasil yang kuinginkan. Tolong, Kek, tunjukkan jalan lain yang rata dan lebih mudah agar aku berhasil mendaki hingga ke puncak gunung." Si kakek serius mendengarkan keluhan si pemuda, sambil menatap tajam dia berkata tegas, "Anak muda, jika kamu ingin sampai ke puncak gunung, tidak ada jalan yang rata dan mudah. Rintangan berupa bebatuan dan semak berduri harus kamu lewati. Bahkan kadang jalan buntu pun harus kamu hadapi. Xiao ni de yi zi jian jiang. Selama keinginanmu untuk mencapai puncak itu tetap tidak goyah, hadapi semua rintangan, hadapi semua tantangan yang ada. Jalani langkahmu setapak demi setapak. Kamu pasti akan berhasil mencapai puncak gunung itu seperti yang kamu inginkan. Dan nikmatilah pemandangan yang luar biasa." Dengan takjub, si pemuda mendengar semua ucapan kakek. Sambil tersenyum gembira, dia menjawab, "Saya mengerti, Kek. Saya mengerti. Terima kasih, Kek. Saya siap menghadapi selangkah demi selangkah setiap rintangan dan tantangan yang ada. Tekad saya makin mantap untuk mendaki lagi sampai mencapai puncak gunung ini. Dengan senyum puas, si kakek berkata, "Anak muda, aku percaya kamu pasti bisa mencapai puncak gunung itu. Selamat berjuang." Sama seperti analogi proses pencapaian mendaki gunung tadi, untuk meraih sukses seperti yang kita inginkan, Mayu bintang telu, tidak ada jalan yang rata, tidak ada jalan pintas. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan selalu datang menghadap. Kalau mental kita lemah, takut tantangan, tidak yakin pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan pasti akan kandas di tengah jalan. Hanya dengan mental dan tekad

0: Lagi.
1: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag kajasendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
4: Nama ibu kota Yogyakarta memang enggak bisa dipisahin dengan nama Kraton Kasultanan Jogja. Ada ya ternyata sebuah museum yang khusus mengkoleksi barang-barang milik raja-raja Kasultanan Yogyakarta. Nah, museum ini didirikan pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dan masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Jenis benda-benda koleksi museum keraton yang dipamerkan diantaranya ada gamelan pusaka. Nah, gamelan ini jumlahnya 5 perangkat. Juga ada berbagai macam tandu. Di antaranya tandu Kiai Tandulawo, kemudian juga beduk besar dari Masjid Kauman, ada benda-benda berupa kendaraan dan perabot pengantin putri yang ditempatkan di bangsal Trajumas. Dan di samping itu juga terdapat benda upacara lainnya, ada kristal, ada keramik yang tersimpan di gedung kopo, silsilah sultan, gambar, foto-foto dan lukisan sultan diletakkan juga.

0: Petra FM.
1: In One, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Pai He Kuti, tebing bunga lili. Dikisahkan di tepian tebing yang terjal, tumbuhlah setangkai tunas bunga lili. Saat tunas bunga lili mulai bertumbuh, dia tampak seperti sebatang rumput biasa. Tetapi dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kelak dia pasti akan bertumbuh menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Rumput-rumput liar di sekitarnya mengejek dan menertawakan. Burung-burung dan serangga pun menasihatinya agar tunas lili jangan bermimpi menjadi bunga. Mereka pun berkata, "Hai tunas muda, sekalipun kamu bisa mekar menjadi kuntum bunga lili yang cantik, tetapi lihatlah sekitarmu. Tebing yang terpencil ini, biarpun secantik apapun dirimu kelak, tidak ada orang yang akan datang melihat dan menikmati keindahanmu." Diejek seperti itu, tunas bunga lili tetap diam dan semakin rajin menyerap air dan sinar matahari agar akar dan batangnya bertumbuh kuat. Akhirnya, suatu pagi di musim semi, saatnya kuncup pertama pun mulai bertumbuh. Bunga lili merasa senang sekali, usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Hal itu menambah keyakinan dan kepercayaan dirinya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan mekar menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Kewajibanku sebagai bunga adalah mekar dan berbunga. Tidak peduli apakah ada orang yang akan melihat atau menikmati keberadaanku. Aku tetap harus mekar dan berbunga sesuai dengan identitasku sebagai bunga lili." Hari demi hari, waktu terus berjalan. Akhirnya, kuncup bunga lili pun mekar berkembang, tampak indah dan putih warnanya. Saat itulah, rumput liar, burung dan serangga tidak lagi mengejek dan menertawakan. Bunga lili pun tetap rajin memperkuat akar dan bertumbuh terus. Dari satu kuntum menjadi dua kuntum, berkembang lagi, terus dan terus berkembang semakin banyak. Sehingga di kejauhan, tepian tebing pun seolah diselimuti oleh hamparan putih bunga-bunga lili yang indah. Orang-orang dari kota maupun desa mulai berdatangan menikmati keindahan permadani putih bunga lili. Dan tempat itu pun kemudian terkenal dengan sebutan Pai He Kuti, tebing bunga lili. Pendengar yang berbahagia, cerita semangat bunga lili ini menginspirasikan kepada kita. Saat kita mempunyai impian, ide, keinginan, atau apapun yang menjadi keyakinan kita untuk diwujudkan, jangan peduli ejekan orang lain. Jangan takut diremehkan orang lain. Tidak perlu menanggapi semua itu dengan emosi, apalagi membenci. Justru sebaliknya, tetaplah yakin dan berjuang dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Buktikan semua mimpi menjadi nyata. Hanya dengan bukti keberhasilan yang mampu kita ciptakan, maka identitas kita, jati diri kita, lambat atau cepat, pasti akan diakui dan diterima. Selaras dengan pepatah yang mengatakan, "A great pleasure in life is doing what people say you cannot do. Kepuasan terbesar dalam hidup ini adalah dapat melakukan apa yang dikatakan orang lain tidak dapat kita lakukan. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
3: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata pelancong. Saudara, ada banyak hal menarik yang dapat ditemui di dalam perjalanan hidup kita di dalam dunia ini. Ya, contohnya saja, seperti yang dialami oleh seorang pelancong ketika dirinya sedang menikmati lalu lintas di kota Batangas, Filipina ini. Ketika berada di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang warga yang bersepeda motor dengan 3 ekor anjingnya. Ketiga anjing itu duduk dan berdiri dengan tenang di sepeda motor yang tengah melaju dengan cukup kencang. 2 ekor duduk di jok belakang, dan 1 ekor anjing lainnya berdiri di depan pengemudi tersebut. Baik pengemudi maupun 3 ekor anjing itu tampak santai menikmati perjalanan mereka. Menurut sang pelancong, apa yang disaksikannya itu adalah hal yang paling lucu yang pernah ia lihatnya. Mereka sangat menggemaskan. Saya berharap mereka berpegangan kuat-kuat. Demikian ujar pelancong tadi. Saudara, pelancong adalah sebutan dari orang yang pergi melancong, wisatawan, atau turis. Umumnya, para pelancong gemar melakukan perjalanan atau bepergian untuk bersenang-senang. Ada banyak hal baru yang pasti akan mereka temui dan rasakan ketika melakukan perjalanan tersebut. Salah satunya, sebagaimana yang dialami oleh pelancong yang berada di Filipina tadi. Apa yang dilihatnya adalah hal baru yang belum pernah ada di tempat tinggalnya. Tentu saja, ada berbagai perasaan saat ia menyaksikan kejadian tersebut. Meski bagi pengendara motor, hal itu adalah hal yang biasa. Bukan sesuatu yang aneh, apalagi baru baginya. Namun tidak bagi si pelancong. Namun demikian, setiap pelancong pasti berharap akan mendapatkan kebahagiaan dalam perjalanan yang dia lakukan. Sesungguhnya setiap kita pun adalah pelancong yang sedang melakukan perjalanan di dalam dunia ini. Ada begitu banyak hal yang kita temui dalam perjalanan itu. Suka, duka, tawa, air mata, dan berbagai hal lainnya. Meski kita berharap perjalanan itu nantinya akan membawa kita pada kebahagiaan, namun tak ada seorang pun yang dapat memberikan jawaban pasti. Keadaan yang sangat berbeda akan kita alami saat kita melakukan perjalanan iman bersama Tuhan. Meski harus melalui berbagai rintangan, namun pada akhirnya kita akan dapat merasakan kebahagiaan yang sejati hanya di dalam Tuhan. Jadi, tetaplah melangkah dengan yakin bahwa Tuhan, atau bahwa bersama Tuhan, maka perjalanan kita akan terasa menyenangkan. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran, ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0811-9954-868. 0811-9954-868. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

Sahabat Petra dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi di acara Pesona Sabda yang mengajak kita menggali firman Tuhan. Kamis yang lalu, tanggal 29 Mei, kita telah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hari Minggu kemarin, tanggal 1 Juni, kita memperingati atau kita merayakan Minggu Paskah yang ketujuh. Kita sedang menjalani hari-hari menyiapkan diri merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, hari berdirinya gereja Perjanjian Baru. Dalam kesempatan ini mari kita kembali menggali firman Tuhan terkait dengan rangkaian narasi Injil khususnya Lukas terkait dengan kenaikan Tuhan Yesus, Minggu Paskah yang ketujuh, dan penantian untuk merayakan Pentakosta. Sebelum langkah lebih lanjut, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kesempatan kami mengalami karya keselamatan. Dan kami menghayatinya melalui tahun gerejawi dari waktu ke waktu. Dengan menggumuli kitab suci, kesaksian yang terpercaya tentang Kristus puncak pewahyuan dan penggenap rancangan keselamatan ilahi. Saat ini biarlah Roh-Mu yang kudus berkenan membimbing kami, membukakan pada kami kebenaran tentang Yesus Kristus. Dan kami boleh semakin mengerti, semakin mengenal Dia, semakin mengasihi Dia, dan semakin taat padanya. Mohon Roh-Mu membimbing kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Menjadi saksi-saksi peristiwa Yesus. Lukas 24 ayat 13-53. Saudara, Yesus dari Nazaret telah mati disalibkan bagi masa rakyat, yakni mereka yang terhisab, tertindas dan terpinggirkan. Kematian Yesus memupuskan pengharapan mereka. Di lain pihak, bagi kaum penguasa, baik Yahudi maupun Romawi, kematian Yesus melenyapkan potensi ancaman yang sangat serius bagi mereka. Tanggapan-tanggapan itu bukan tanpa dasar. Keduanya berdasar pada kenyataan objektif yang terbentuk oleh praksis laki-laki bersandal dari Nazaret itu. Betapa tidak, saudara, Yesus dari Nazaret mengusung ide-ide yang kedengaran subversif. Ia berbicara tentang kerajaan Allah yang dikatakannya telah hadir di antara masa rakyat. Ia memberitakan kabar baik bagi kaum miskin, yakni mereka yang terhisab, tertindas, dan terpinggirkan. Ia mengumumkan bahwa tahun rahmat Tuhan yang berintikan pembebasan para budak, penghapusan utang piutang, pengembalian tanah-tanah kepada keluarga-keluarga pemiliknya, dan pengistirahatan lahan-lahan dari fungsi ekonomi. Tahun rahmat Tuhan sudah datang. Yesus juga mengecam kaum kaya dan berkuasa, serta orang-orang yang dipandang taat secara ketat dalam beragama, sampai mengabaikan peri kemanusiaan. Bukan hanya itu, saudara. Yesus jajah desa Milangkori, menyampaikan ide-idenya kepada masa rakyat. Ia mengulurkan tangannya untuk menyembuhkan orang sakit, yakni mereka yang dianggap oleh para pemuka agama sebagai orang-orang yang dihukum Allah. Ia mentahirkan orang-orang kusta, yakni mereka yang dianggap sebagai orang-orang yang dikutuk Allah.
yang membebaskan orang-orang yang kerasukan setan, yakni mereka yang dianggap sebagai orang-orang yang telah diserahkan Allah kepada kuasa-kuasa jahat. Ia makan bersama para pemungut cukai, pelacur, dan orang-orang berdosa lainnya, yakni mereka yang dianggap oleh para pemuka agama sebagai orang-orang yang hidup di bawah murka Allah. Sampai-sampai, saudara, Yesus mendapat reputasi sebagai sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tapi Yesus tidak peduli. Ia bahkan menandaskan bahwa yang dilakukannya bertujuan untuk memanggil orang-orang berdosa itu kepada pertobatan. Lebih jauh, saudara, Yesus dari Nazaret telah membentuk dua kelompok murid, yakni kelompok 12 dan kelompok 70. Ia mengutus mereka untuk dalam tanda petik mempropagandakan program-programnya di seluruh tanah Israel. Dengan segala yang dilakukannya, Yesus menjadi begitu termasyhur. Tak heran bila saat ia datang di Yerusalem menjelang Paskah, masa rakyat menyambutnya dengan gegap gembita, seraya mengeluh-elukan dia sebagai Mesias atau Raja Agung yang terdamba dari keluarga Daud. Sambutan itu, saudara, kelihatannya membuat dia begitu percaya diri, tentu dalam pandangan para penguasa, sampai-sampai ia berani mengusir semua pedagang di Bait Allah dengan menuding mereka semua telah menjadikannya sarang penyamun. Lukas 19 ayat 45 dan 46. Dapat dibayangkan, saudara, antusiasme massa rakyat di satu pihak yang merasa bahwa saat pemerdekaan kaum miskin dan pemulihan kerajaan Daud sudah di depan mata. Dari pihak lain, kecemasan kaum penguasa yang melihat Yesus dan gerakannya sebagai ancaman terhadap status quo, yaitu kekuasaan dan privilege mereka. Tak heran, saudara, bila kaum penguasa Yahudi, yakni imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan Yesus. Lukas 19 ayat 47. Tetapi mereka tahu betapa sulitnya melakukan itu selama laki-laki bersanda dari Nazaret itu ada di tengah-tengah massa rakyat yang terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Ayat 48. Nah, atas dasar itu, saudara, kita dapat memahami betapa kematian Yesus dari Nazaret di kayu salib telah melegakan hati kaum penguasa di satu pihak dan menghancurkan pengharapan massa rakyat yang terhisap, tertindas, dan terpinggirkan di lain pihak. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Lukas 24 ayat 21. Begitu kata salah seorang muridnya, mewakili keputusasaan massa rakyat. Akan tetapi, saudara, di luar dugaan kaum penguasa dan massa rakyat, pada hari yang ketiga, Yesus dari Nazaret bangkit dari antara orang mati. Kubur batu tempat jenazahnya dibaringkan kosong. Ia menjumpai murid-muridnya, menampakkan diri berulang-ulang kepada mereka dalam berbagai kesempatan. Di antara murid-murid Yesus, saudara, ada dua orang yang sedang menempuh perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka adalah Kleopas dan rekannya. Sayang sekali kita tidak tahu atau tidak diberitahu nama rekan Kleopas ini. Mereka berdua merasa putus asa karena Yesus, orang yang mereka gadang-gadang sebagai pembebas Israel,
telah mati disalibkan. Lihat dua, perhatikan Lukas 24 ayat 21a. Mereka juga bingung karena mendengar bahwa 3 hari setelah kematian Yesus, beberapa murid perempuan yang mengunjungi gua tempat ia dimakamkan tidak menemukan jenazahnya. Lebih jauh, murid-murid itu mengatakan bahwa malaikat-malaikat mengabarkan bahwa Yesus hidup. Mendengar itu, beberapa murid laki-laki pergi ke kubur Yesus. Kubur itu kosong. Mereka tidak melihat dia. Lukas 24. Kubur kosong menimbulkan spekulasi. Jangan-jangan para murid perempuan telah mengalami ilusi, merasa bertemu dengan malaikat-malaikat yang mengabarkan bahwa Yesus hidup. Padahal boleh jadi jenazahnya telah dicuri orang. Tapi siapa pelakunya dan apa tujuannya? Tapi bila benar Yesus telah bangkit dari antara orang mati, di mana ia sekarang? Putus asa dan bingung, Kleopas dan rekannya memutuskan untuk meninggalkan Yerusalem. Saudara, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menjumpai kedua muridnya itu. Ia menjawab keputusasaan dan kebingungan mereka. Ia menandaskan bahwa Mesias harus, edei dalam bahasa Yunani, harus menderita dan mati untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lukas 24 ayat 26. Keharusan itu sudah diberitakan di dalam kitab suci, yakni perjanjian lama. Karena itu, dimulai dari Musa dan dari semua nabi, ia menjelaskan dalam teks Yunani. Diermeniwein menerangkan, menjelaskan kepada mereka perihal dirinya dalam semua kitab-kitab suci. Ayat 27. Mendengar penjelasan itu, hati Kleopas dan rekannya berkobar-kobar. Ayat 32. Setiba di rumah, manakala Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, mata Kleopas dan rekannya terbuka. Keduanya pun mengenali epigenoskein, mengenali Yesus. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Avantos eginitu ab auton, atau menjadi tak terlihat dari mereka. Ayat 31. Saudara, kematian Yesus adalah sebuah eksodus agung. Perhatikan Lukas 9 ayat 31. Sebuah eksodus atau keluaran yang lebih besar daripada eksodus atau keluaran Musa. Sebab eksodus Musa sekedar membawa keluar orang Israel dari perbudakan di Mesir. Di lain pihak, eksodus Yesus membebaskan banyak orang, baik dari bangsa Israel maupun bangsa-bangsa lain, dari perbudakan dosa, kuasa-kuasa jahat, dan kebinasaan. Kematian Yesus juga mendirikan sebuah perjanjian yang baru. Lihat Lukas 22:20. Yang membuat banyak orang dari segala bangsa menjadi umat Allah. Eksodus agung dan perjanjian baru yang diadakan Yesus melalui kematiannya telah membawa dirinya sebagai Mesias masuk ke dalam kemuliaannya. Adapun kemuliaan itu, saudara, tak lain dari tahta Daud bapa leluhurnya. Lukas 1 ayat 32b. Di atas tahta itu, ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Ayat 33a. Kerajaan atau pemerintahannya tidak akan berkesudahan. Ayat 33b. Dalam pemerintahannya itu, ia menjadi pembawa keselamatan tou soterios dan terang pewahyuan fos es apokalipsin bagi bangsa-bangsa dan bagi kemuliaan doksa, kemuliaan umat Allah, yaitu Israel. Lihat Lukas 2 ayat 30-32 dalam Nunc Dimittis, nyanyian Bapa Tua Simeon.
apa yang telah dimulai semasa pelayanannya di muka bumi, yakni membebaskan kaum miskin dari antara orang Israel, dari kutuk dosa, kuasa-kuasa jahat dan kematian, kini diperluas hingga meliputi bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Kleopas dan rekannya, saudara, kemudian langsung kembali ke Yerusalem untuk memberitakan kepada murid-murid lainnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Saat mereka semua sedang bercakap-cakap tentang hal itu, Tuhan Yesus datang menjumpai mereka. Ia tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Lukas 24 ayat 36. Untuk meyakinkan mereka bahwa mereka tidak sedang melihat hantu, melainkan benar-benar melihat dirinya, Tuhan Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya yang berlubang bekas paku-paku saat penyaliban. Lihat ayat 40. Bahkan Tuhan Yesus mempersilakan mereka untuk meraba bekas luka-luka itu. "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Ayat 39. Untuk meyakinkan murid-muridnya bahwa mereka tidak sedang berhalusinasi, ia minta makan kepada mereka. Kemudian ia makan sepotong ikan goreng yang mereka berikan kepadanya. Ayat 41 sampai 43. Dengan jalan itu, saudara, Tuhan Yesus membuktikan kepada mereka bahwa Dia adalah Yesus dari Nazaret yang telah mati disalibkan dan telah bangkit dari antara orang mati. Dalam kesempatan itu, saudara, Tuhan Yesus menegaskan kepada para murid bahwa semua yang terjadi atas dirinya, yakni penderitaan, kematian, dan kebangkitan, adalah penggenapan dari apa yang tertulis dalam Taurat Musa, Nabi-Nabi, dan Mazmur. Entonomo Moseos kai profetais kai salmois. Ayat 44. Ia menggarisbawahi bahwa seluruh kitab suci sesungguhnya menunjuk kepada dirinya sebagai Mesias yang melalui penderitaan dan kematiannya masuk ke dalam kemuliaan, yakni kebangkitan yang mengukuhkan dirinya sebagai pokok keselamatan bagi segala bangsa. Ada tertulis demikian, sabda Tuhan Yesus, Mesias akan menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Patein ton kriston kai anastenai ek nekron tetrite hemera. Dan atas namanya diberitakan pertobatan demi pengampunan dosa-dosa kepada segala bangsa yang dimulai dari Yerusalem. Kai keruk tenai epito onomati auto metanoian es avesin habartion espantata ete arsa menoi apo Yerusalem. Ayat 46 dan 47. Saudara, ada tiga hal yang dapat kita petik dari pengajaran Tuhan Yesus di bagian akhir Injil Lukas ini. Pertama, Tuhan Yesus membuka pikiran mereka. Dia nogein auton tonum. Supaya mereka memahami kitab suci. Tusunienai tas gravas. Ayat 45. Tersirat namun jelas, saudara. Pemahaman yang benar akan kitab suci membutuhkan pencerahan dari sumber kitab suci itu sendiri atau dari pokok pewartaan kitab suci itu sendiri. Tanpa pikiran yang dibukakan oleh Tuhan, para murid hanya akan mengenal kitab suci sebagai kumpulan cerita atau tulisan yang memiliki nilai keagamaan belaka, bukan sebagai kesaksian tentang berita keselamatan. Tuhan Yesus adalah kunci untuk memahami seluruh kitab suci. Kedua, saudara, Tuhan Yesus mengamanatkan misinya kepada para murid. Apa yang telah diwartakan sebagai nubuat oleh kitab suci,
telah disaksikan sebagai penggenapan oleh para murid. Itulah penderitaan dan kematian yang mengantar dia masuk ke dalam kemuliaan, yakni kebangkitan yang mengukuhkan dirinya sebagai pokok keselamatan bagi segala bangsa. Kamu adalah saksi-saksi dari semuanya ini. Humeis martures touton, ayat 48. Begitu sabda Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Posisi para murid terbilang sangat unik. Bersama-sama dengan Yesus dari Nazaret, mulai dari baptisan Yohanes atau apotu baptis Matos Yohanu, Lukas 1 ayat 22. Mereka menjadi saksi-saksi mata dari Yesus yang menderita dan mati serta bangkit menyandang kemuliaan sebagai pokok keselamatan bagi segala bangsa. Sesungguhnya para murid telah bergaul langsung dengan Yesus prasalib dan berjumpa muka dengan Yesus pasca kebangkitan. Dengan otoritas atau wewenangnya sebagai Mesias yang telah masuk ke dalam kemuliaannya, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan pertobatan demi pengampunan dosa-dosa atas namanya kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Lukas 24 ayat 47, tempat eksodus agung itu telah terjadi. Ingat Lukas 9 ayat 31. Tersirat namun jelas, saudara, pertama segala bangsa, pantata etne, Lukas 24 ayat 47, hidup dalam dosa-dosa. Kedua, mereka ada di bawah kuasa pemerintahan Tuhan Yesus Sang Mesias. Ketiga, Mesias akan menghakimi dan menghukum segala bangsa karena dosa-dosa mereka. Dan keempat, Sang Mesias, Yesus, memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat sehingga beroleh pengampunan atas dosa-dosa mereka. Sangat jelas pula, pengutusan ini bersifat universal. Tuhan Yesus bukan semata Mesias alias Raja Agung atas keturunan Yakub atau orang Israel. Ia juga Raja Agung atas segala bangsa. Allah telah mengaruniakan kepadanya kuasa atau otoritas untuk memerintah dan menghakimi segala bangsa. Allah juga telah menetapkan bahwa Mesias Yesus memiliki otoritas untuk memerintahkan segala bangsa untuk bertobat dan mengampuni orang-orang yang menaati perintah tersebut. Atas dasar otoritas yang dikaruniakan Allah kepadanya, saudara, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi kepada segala bangsa. Sebagai saksi-saksi hidup dari peristiwa Yesus, para murid mengemban amanat untuk menyampaikan pesan dan janjinya kepada segala bangsa. Adapun pesan itu adalah pesan pertobatan. Para murid harus memanggil segala bangsa untuk bertobat. Jadi berbalik dari jalan hidup yang jahat dan datang kepada Sang Mesias. Adapun janjinya adalah pengampunan bagi siapa saja yang bertobat. Demikianlah saudara, pesan dan janji Mesias Yesus bersifat universal. Berlaku bagi semua orang dari segala bangsa. Ketiga, saudara, Tuhan Yesus bersabda, aku pasti akan mengutus janji Bapa-Ku kepada kamu. Ego apostelo, ten evangelian tu patrosmu evhumas. Perhatikan Lukas 24 ayat 49. Apa atau siapa dimaksud dengan janji Bapa-Ku? Tak lain dari Roh Kudus, saudara. Yohanes Pembaptis pernah menubuatkan janji Bapa. Manakala ia menyatakan bahwa Sang Mesias, yaitu ia yang lebih berkuasa daripadaku, Ho is kuroterosmu, Sang Mesias akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Lukas 3:16. Mesias Yesus setelah masuk ke dalam kemuliaannya akan mengutus Roh Kudus kepada murid-muridnya. Roh Kudus adalah kuasa dari tempat tinggi, ex hupsus dunamim. Ayat 49, dialah kuasa Allah sendiri. Mesias Yesus akan memperlengkapi murid-muridnya dengan Roh Kudus agar mereka dapat melaksanakan tugas perutusan, misi
memberitakan pesan pertobatan dan janji pengampunan dosa-dosa kepada segala bangsa. Maksudnya jelas, Roh Kudus akan memampukan para murid dalam melaksanakan misi Sang Mesias. Untuk itu, Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk tinggal di Yerusalem guna menantikan kedatangan Roh Kudus. Eksodus Agung Yesus Kristus akan meluas ke segala bangsa melalui misi atau tugas perutusan yang dilaksanakan oleh para murid dengan penyertaan Roh Kudus. Tersirat namun jelas, misi tersebut tidak mungkin terlaksana dengan kekuatan para murid itu sendiri, melainkan dengan Roh Kudus, kuasa dari tempat tinggi. Saudara, saat Tuhan Yesus terangkat ke surga sembari memberkati mereka, para murid sujud menyembah kepadanya, proskunein auton, sungguh khidmat. Lukas 24 ayat 52. Sebab mereka percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Sebab mereka menaati misi atau tugas perutusan yang diamanatkannya kepada mereka. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita yang besar. Mereka senantiasa berada di Bait Allah. Di sana mereka memuliakan Allah atas peristiwa Yesus yang telah diberitakan dalam kitab suci dan telah digenapi senyata-nyatanya. Mereka memuliakan Allah karena mereka beroleh karunia sebagai saksi-saksi mata dari peristiwa itu. Mereka memuliakan Allah karena mereka diberi amanat untuk menyampaikan pesan dan janji Sang Mesias kepada segala bangsa. Mereka memuliakan Allah sementara mereka menantikan kedatangan Roh Kudus yang akan memperlengkapi mereka untuk melaksanakan amanat Sang Mesias. Dalam semuanya itu, mereka tahu dan percaya bahwa junjungan mereka hidup, memerintah, dan akan terus menyertai mereka melalui Roh Kudus yang akan segera diutusnya. Saudara, melalui Lukas 24 ayat 13 sampai 53 kita belajar. Pertama, membaca dan memahami Alkitab dengan hati yang terbuka pada bimbingan Allah. Agar kita tidak sekedar tahu secara intelektual, tapi sungguh mengalami kuasa dan kebenarannya dalam hidup kita. Kedua, tugas memberitakan Injil bukan hanya untuk para rasul, tapi juga untuk kita sebagai murid-murid Kristus masa kini. Kita dipanggil menjadi saksi. Kalau murid-murid menjadi saksi peristiwa Yesus yang historis, kita dipanggil menjadi saksi atas apa yang telah Tuhan kerjakan bagi kita. Pengalaman keselamatan kita, hidup baru yang telah kita miliki di dalam Kristus. Kita dipanggil juga untuk mewartakan pertobatan dan pengampunan dosa di tengah dunia. Yang ketiga, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan minta dan nantikan kuasa Roh Kudus dalam setiap langkah pelayanan dan kesaksian kita. Yang keempat, sukacita dan penyembahan adalah tanggapan yang alami dari hati yang mengalami karya Kristus. Meski Tuhan Yesus tidak lagi secara fisik ragawi di dunia, toh kita tetap bisa mengalami kehadirannya melalui Roh Kudus dan hidup dalam ucapan syukur dan puji-pujian kepada Allah. Saudara, selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Selamat menjadi pemberita-pemberita pesan dan janji Sang Mesias. Dan mari kita siapkan diri untuk memperingati dan merayakan hari turunnya Roh Kudus, Pentakosta, yang dicurahkan, diutus untuk memperlengkapi kita sebagai saksi-saksi berita sukacita, kabar keselamatan dalam Kristus. Terpujilah Allah. Amin. Bapa di surga, terima kasih kesempatan kami menggali firman-Mu, mempelajarinya secara mendalam. Kami mohon Roh-Mu yang kudus memeteraikan pesan-pesan firman-Mu di hati kami dan terus menggelorakan dalam jiwa kami suatu cinta yang sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, suatu kesetiaan dan ketaatan kepada Dia,
dan semangat mengikut, mengiring, melayani dia, menjadi kesaksian untuk kemuliaan namanya, sehingga kami boleh jadi berkat bagi makin banyak orang dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu yang kami boleh gali pada malam ini terus berbicara dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sementara kami menyiapkan diri dalam penantian untuk memperingati Pentakosta, biarlah juga Roh-Mu terus membangunkan dalam diri kami suatu kerinduan, biar hidup kami betul-betul dipimpin oleh Roh dan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, dalam izin Tuhan kita akan jumpa lagi pekan depan untuk kembali melanjutkan penggalian firman Tuhan di acara Pesona Sabda. Nama Tuhan dipermuliakan.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Joko berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
5: Boda Bob Kri 2.
6: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
7: Petra FM.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti, dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Renungan hari ini berjudul Pertobatan dan Sukacita Besar. Suatu ketika, seorang yang dikenal berilmu tinggi dan sangat berpengaruh jatuh sakit. Sesuai dengan permohonannya, dimintalah seorang hamba Tuhan datang untuk mendoakannya. Sebelum mendoakan, ia terlebih dahulu memberitakan tentang Yesus yang berkuasa atas segala penyakit. Singkat cerita, setelah didoakan, ternyata orang itu sembuh. Demi melihat kuasa Allah dinyatakan, orang ini lalu bertobat. Ia pun memberi diri dibaptis beserta semua orang di desanya setelah mereka melihat terjadinya perkara yang ajaib. Pertobatan besar juga pernah terjadi tak lama setelah Roh Kudus memenuhi orang-orang percaya di Yerusalem. Petrus yang dipenuhi Roh Allah berkhotbah, bersaksi, dan menantang para pendengarnya untuk bertobat serta memberi diri dibaptis sebagai bukti kesungguhan pertobatan mereka. Hasilnya, dalam sehari terjadi pertobatan hingga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Peristiwa ini sekaligus menjadi bukti betapa luar biasa karya Allah melalui kuasa Roh Kudus yang menjamah hati manusia sehingga mereka bertobat. Pertobatan dalam jumlah besar memang mendatangkan sukacita. Namun, jangan kesampingkan pertobatan yang dialami oleh satu atau dua orang. Karena setiap pertobatan akan membuat seisi surga bersorak. Ingatlah pula akan fakta sejarah kehidupan di mana Allah menjamah hati manusia lewat beragam cara, termasuk melalui cara yang tak pernah terpikirkan. Oleh karenanya, kita pun perlu bersiap setiap hari, supaya Allah pun dapat memakai kita untuk membawa jiwa-jiwa percaya kepadanya. Setiap pertobatan akan mendatangkan sukacita besar bagi seisi surga.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Pada doa malam hari ini, Senin 18 Mei 2026, kita bersama menutup hari dengan menaikkan doa syafaat kepada Tuhan Yesus. Bersama saya, Pendeta Nugraheni Siwi Rumanti dari GKJ Ambarukmo. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan memberkati setiap karya pelayanan kami, pekerjaan kami, bahkan juga apapun yang kami pikirkan, kami rasakan. Tuhan, biar hari ini kami sungguh-sungguh dapat mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan berkati kami, bila di dalam kami menjalani hari ini, barangkali kami masih ada sesuatu yang belum bisa terlepas, masih ada yang mengganjal. Kiranya Tuhan tetap menolong dan memampukan kami untuk menyelesaikannya satu persatu. Kami percaya bahwa ketika kami melaluinya bersama Tuhan, kami bisa melakukan. Dan kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Tuhan, kami saat ini juga berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sudah usia lanjut ataupun juga yang masih Tuhan izinkan mengalami sakit penyakit. Kami berdoa untuk Bapak Yan Semarpaung, Ibu Mujira Sukino, Ibu Kaci Tidens, Ibu Yohana Sulistiyawati, Bapak Sri Harjo, Ibu Widiatmi Sunaryo Hadi, Bapak Sigit Santoso, Ibu Setiaji, Ibu Sukamari Margo Sumantri, Ibu Mursilah, Ibu Sri Sudar Wahyuni, Bapak Wagio Mitro Hartono, Ibu Mariati Dalio, Ibu Marsiti Sujario, Ibu Sudar Miasih, Bapak Bambang Suharto, Ibu Titi Indrayati Supeno, Bapak Mulyono Wiryo Diharjo, Ibu Siti Wianjani Mohadi, Ibu Sulasmi Harinto, Ibu Haryatun Sitiari, Bapak Kristus Sutopo, Ibu Sri Wahyuni Sri Widodo, Ibu Trinaryati Suroyo, Ibu Gus Indra Stuti, Ibu Dwi Lestari Wianto, Ibu Retno Suwondo, Bapak Sehono, Ibu Destiana Patminingsih, Ibu Lili Anggraini, Bapak Heri Wahyu Mintono, Bapak Sumarno, Ibu Indah Only Yuswono, dan juga Mas Rupet Putranto. Kami menyerahkan hanya di dalam pertolongan Tuhan. Kiranya para kekasih kami ini tetap kuat, tabah, bahkan mereka beriman teguh bahwa Engkau adalah Allah yang turut merasakan setiap kesakitan yang dialaminya. Tuhan juga berkati keluarganya yang merawat, menyembuhkan. Tuhan berkati dengan kesabaran, kekuatan, sehingga keluarganya tetap menjadi alat Tuhan yang bisa menemani dan merawat semuanya yang sakit itu. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu di dalam pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan, kiranya memberikan kekuatan, pertolongan. Tuhan, kiranya memberikan sesuatu yang memang mendatangkan kebaikan, walaupun kami harus merasakan sesuatu yang tidak enak, tetapi biarlah kami merefleksikan bahwa dalam pergumulan hidup kami ini, kami percaya Tuhan memakainya untuk memuliakan nama-Mu. Sehingga biarlah kami tetap kuat, Tuhan, menghadapi berbagai-bagai cobaan dan ujian hidup yang Tuhan izinkan terjadi itu. Kami percaya Tuhan pun melihat saat kami menangis. Tuhan pun melihat saat kami bersedih. Tuhan pun melihat saat kami seakan-akan kehilangan harapan. Kami tahu Tuhan, Tuhan bukanlah Allah yang tinggal diam, tetapi Engkau adalah Allah yang selalu berkarya, bahkan selalu mencintai kami. Maka ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kami juga berdoa secara khusus bahwa besok 20 Mei 2026 Majelis GKJ Ambarukmo bersama dengan jemaat akan menerima berkat Tuhan di dalam acara
Penapisan Pendeta Pelayanan Khusus Klasis Yogyakarta Utara GKJ untuk STAK Marturia Yogyakarta. Di dalam diri Bapak Vikaris Dr. Andreas Kristus.

sehingga apapun yang kami persembahkan semuanya itu hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Tuhan berikan kelancaran acara, Tuhan berikan berkat, bahkan jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari orang-orang yang ingin berusaha merusak ataupun mengabaikannya. Tuhan kiranya menolong. Kami berserah penuh kepadamu karena Engkaulah Allah, Sang Pemilik Gereja, Kepala Gereja kami. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kehidupan bangsa ini. Indonesia adalah milik-Mu, maka kiranya Tuhan memberkati para pemimpin negeri ini. Tuhan juga berkati seluruh rakyat Indonesia, sehingga kami semua tetap berpikir untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan, kami juga saat ini akan istirahat. Kami akan melepaskan kelelahan kami dan tidur malam kami. Ya Tuhan, memberkati kami, memberikan kenyenyakan, memberikan berkat sehingga kami boleh tidur dengan nyaman, bahkan mimpi indah. Kiranya Tuhan juga memberkati kami sehingga hari esok kami boleh bangun dengan sukacita yang baru dan semangat yang baru dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Petra terkasih dalam Kristus, selamat istirahat dan tetap semangat di dalam Kristus. Saya Pendeta Nugraheni Siwi Rumanti dari GKJ Ambarukmo mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.

0: Jalandama Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Saudara siap untuk memuji Tuhan lagi, amin. Masih belum kedengaran suaranya, mana semangatnya? Bewok! Berikan suara-suara bagi Tuhan yang terbesar, yang termulia. Amin.

0: Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Saudara, katakan bagian terakhir, kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya. Kasih Allah kita besar selama-lamanya. Haleluya.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

suka air yang tenang, untuk kami bisa menikmati, untuk kami bisa minum, dan kami bisa merasakan kesegaran yang sejati yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.

Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah kita bersyukur untuk hari ini? Pada embun pagi hari ini, Senin 18 Mei 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Nugraheni Siwi Rumanti dari GKJ Ambarukmo. Tema renungan hari ini adalah Aji Mumpung, berdasarkan bacaan dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bersama kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas hari baru pemberian-Mu. Semalam kami telah istirahat dan kami boleh Tuhan berikan tidur yang nyenyak, melepaskan kelelahan kami, dan di pagi hari ini kami peroleh semangat dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Maka saat ini kami akan mengawali hari ini dengan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus itu menaungi kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua siap mendengarkan. Amin. Kita akan membaca bacaan kita dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut keinginan Allah, menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya, memelihara dalam hati, dan melakukan dalam hidup setiap hari. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, tema kita tadi adalah Aji Mumpung. Itu sebuah frase dalam bahasa Jawa. Artinya, Aji Mumpung itu adalah sebuah sikap gitu ya, yang memanfaatkan kesempatan atau situasi yang sedang ada untuk kepentingan diri sendiri. Kata mumpung sendiri dalam bahasa Jawa itu berarti selagi ada kesempatan. Sebenarnya aji mumpung ini bisa diartikan positif tapi juga bisa negatif. Kalau positifnya itu misal mengambil peluang emas yang datang untuk meraih keuntungan, seperti mengambil promo belanja, menggunakan waktu luang untuk belajar keahlian baru. Nah itu juga bisa dipakai dengan istilah aji mumpung. Tapi ada juga sifat
bersifat negatif dari aji mumpung itu, yaitu menyalahgunakan wewenang, jabatan, atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi yang bisa merugikan orang lain. Dan ini sering disebut sebagai mental aji mumpung gitu ya. Dan ada banyak sekali contoh, misal memotong antrean karena sedang bersama kenalan penting gitu ya, atau menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, mencoba mempengaruhi orang lain karena dia punya kedudukan, punya jabatan tinggi, untuk menjatuhkan orang lain. Nah, itu aji mumpung dalam arti yang negatif. Nah, dalam hal ini saya lebih cenderung ke yang negatif dulu yang akan kita bahas. Jadi menggunakan kesempatan, menggunakan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, begitu ya, banyak sekali. Sehingga aji mumpung ini menjadi kesempatan untuk, dalam bahasa Jawa itu, colong jupuk, artinya mencuri dan mengambil yang bukan miliknya. Kalau kita melihat keadaan orang-orang Kristen yang tersebar luas di beberapa tempat gitu ya, sejak zaman para rasul. Rasul Petrus itu dia menyatakan bahwa mengikut Tuhan itu awal-awal itu sangat semangat gitu ya orang-orang. Mereka mengenal Kristus, mereka semakin bertambah banyak begitu. Tetapi ternyata pertambahan banyak mereka itu juga bersama pula dengan pertambahan dosa-dosa mereka gitu. Mereka masih hidup di dalam dosa masa lalu, dan bahkan karena merasa aku sudah mengenal Yesus, gak apa-apa lah aku begini begitu. Padahal sejatinya ketika kita sudah mengenal Tuhan Yesus, kita sudah menebus Tuhan Yesus, sebenarnya panggilan orang Kristen adalah kita meninggalkan dosa kita dan tidak melakukan dosa lagi. Nah, meskipun kita masih hidup di dalam dunia ini, begitu ya, dan seizin Tuhan kita masih diizinkan hidup di sini, maka bagaimanapun dosa itu masih bisa mengganggu hidup kita, masih bisa merongrong, menggerogoti iman kita, begitu. Tetapi jangan sampai kita melakukan dosa itu dengan sengaja, seolah-olah kita merasa ah pasti Tuhan sudah menebusku kok, Tuhan pasti menolongku kok, wong aku sudah selamat kok, gak apa-apa lah sekali-kali. Nah, hal itu juga justru kita menjadi orang yang menerapkan aji mumpung dalam sifat negatif. Kita merasa bahwa dosa kita diampuni Tuhan, ya, lalu kita seenaknya sendiri, kita hidup dalam dosa, tidak mau melakukannya. Kita masih berkeras hati, tidak mau memaafkan orang. Kita masih berkeras hati untuk ngomongin orang. Kita masih berkeras hati untuk mempengaruhi orang lain supaya membenci orang yang tidak kita sukai. Nah, maka kalau hal-hal yang seperti ini, kita sudah tergiut gitu ya, terpengaruh oleh hawa nafsu kedagingan atau keduniawian. Nah, bagaimana supaya kita tidak melakukan aji mumpung yang negatif itu? Mumpung ya, nah, masih ada kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita untuk hidup di dunia ini, maka biarlah kita melakukan aji mumpung yang positif, bukan yang negatif. Bukan malah justru menciderai persahabatan kita dengan Tuhan, persahabatan kita dengan sesama. Tapi biarlah kita melakukan sesuatu mumpung masih hidup gitu ya. Kita lakukan apa yang baik, kita lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini sebenarnya sedang mengajarkan kepada kita semua bahwa dosa kita itu diampuni oleh Tuhan. Maka biarlah hidup kita itu menjadi hidup yang baru. Mumpung kita masih diberi umur, diberi hidup oleh Tuhan, maka mari kita setia kepada Tuhan, bahkan
kita mengasihi sesama dan melakukan apa yang baik untuk Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena firman-Mu hari ini mengingatkan kami betapa beruntungnya kami telah beroleh keselamatan dari-Mu. Tapi kami tidak ingin aji mumpung yang negatif, karena keselamatan sudah didapatkan lalu kami hidup seenaknya sendiri, bahkan melakukannya dengan terjun bebas ke dalam kubangan dosa. Tuhan, kami ingin tetap memelihara keselamatan yang Tuhan berikan dengan cara merawat iman kami, mensyukuri apapun yang Tuhan izinkan terjadi, bahkan tetap berbuat baik karena Tuhan begitu baik pada kami. Aji mumpung yang positif, mumpung kami masih diberi kesempatan hidup yang baik, maka biarlah kami melakukan dengan kesungguhan hati kami, dan biarlah apapun yang kami lakukan itu sungguh-sungguh dapat memuliakan Tuhan. Maka Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang dengan sengaja menyakiti hati kami. Kami berdoa untuk mereka semua, karena mereka mungkin membenci kami atau mungkin tidak suka pada kami. Mungkin mereka sedang mempengaruhi orang lain untuk membenci kami. Tetapi Tuhan, kami percaya di dalam kuasa-Mu ada pertolongan. Dan kami berdoa untuk mereka yang membenci kami ataupun mereka yang kami benci. Tuhan, ajarlah kami untuk mengasihi mereka. Kami sudah dikasihi Tuhan sebegitu besarnya, maka kami tidak ingin membalas semua yang jahat itu dengan kejahatan. Tapi kami ingin membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Tuhan sendiri menunjukkan kepada kami. Kami juga menyerahkannya Tuhan untuk kehidupan kami semua dalam bergereja. Secara khusus kami menyambut kabar gembira kami bahwa GKJ Ambarukmo pada besok Rabu 20 Mei 2026 Tuhan izinkan akan menapiskan seorang pendeta pelayanan khusus Klasis Yogyakarta Utara GKJ dalam pelayanan untuk STAK Marturia Yogyakarta atas diri Vikaris Dr. Andreas Kristianto M.Phil. Tuhan kiranya memberkati segala proses ibadah penapisan maupun juga perayaan bersamaan dengan HUT GKJ Ambarukmo yang ke-62. Tuhan kiranya menolong, memberkati segala sesuatunya sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, singkirkan segala bentuk apapun yang membahayakan, bahkan orang-orang yang mencoba untuk berbuat tidak baik. Tuhan sendiri yang memberikan pertolongan. Kami percaya dan mengandalkan tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang memang mereka sedang mempunyai pergumulan hidup yang tidak mudah. Kami menyerahkan kepada-Mu para saudara-saudara kami ini. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan sehingga para kekasih-Mu ini tetap mengandalkan Tuhan. Kami juga menyerahkannya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, siapapun mereka, namanya yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan menyertai. Bila di dalam rasa sakit yang mereka alami, rasakan, mereka tetap kuat di dalam pertolongan Tuhan. Mereka tetap memikirkan dan beriman teguh bahwa Engkau adalah Allah yang turut merasakan setiap kesakitan yang mereka rasakan. Tuhan juga berkati keluarganya agar mereka juga tetap bersandar penuh hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan, hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua sehingga kami tetap semangat, bahkan mampu melewati hari ini di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Demikian sahabat Petra terkasih dalam Kristus, kiranya sabda Tuhan meneguhkan dan menguatkan kita senantiasa, khususnya dalam menjalani waktu hari ini. Materi renungan ini bersumber dari Sabda Winedar atau Sadar karya Sinode GKJ. Saya Pendeta Nugraheni Siwi Rumanti dari GKJ Ambarumo mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengisi waktu hari ini sebagai saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Petra, streaming radio.

bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau, dan bermazmur bagi nama-Mu yang Maha

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Petra, streaming radio.

0: dan kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra, streaming radio.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Ya, nantikanlah Tuhan.
1: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, budaya kita adalah budaya instan. Gerak cepat tidak selalu buruk, tetapi kita harus berhati-hati agar tidak terlalu terpancang pada pemenuhan segera sampai kita tidak menantikan waktu Tuhan. Di Kejadian pasal 15 ayat 4 dan 5, setelah Abraham mengungkapkan kekecewaannya karena ia dan Sarah tidak juga memiliki anak, Tuhan menyatakan bahwa pasutri itu akan memiliki seorang anak laki-laki dan keturunannya akan sangat tak terhitung banyaknya. Abraham mempercayai Tuhan, tetapi pada akhirnya ia memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri, dengan membangun keluarga melalui hamba Sarah. Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai dengan 4. Abraham kemungkinan membenarkan keputusannya dengan berpikir bahwa Tuhan ingin ia punya anak, dan karena tampaknya mustahil dengan cara lain, maka caranya ini pastilah yang Tuhan mau ia lakukan. Padahal itu tidak benar. Abraham harus menghadapi berbagai konsekuensi dari tindakannya, termasuk kecemburuan dan pertikaian antara Sarah dan Hagar. Masalah-masalah ini kemudian menimbulkan kesusahan lebih lanjut, baik untuk jangka pendek maupun di sepanjang sejarah. Tetapi Tuhan itu setia. 14 tahun kemudian, Sarah melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Saudara pendengar, seperti Abraham, Anda mungkin mempercayai janji-janji Tuhan, tetapi Anda lebih suka menerima hasil yang cepat. Atau Anda benar-benar ingin segala sesuatu dilakukan dengan cara Anda. Mintalah Bapa memimpin Anda, dan nantikanlah Dia. Jalannya mungkin tidak seperti yang Anda pikir Anda inginkan, tetapi jalan itu selalu yang terbaik.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA jadi boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Petra FM.

Jauhnya aku selama ini dari engkau ya Bapa. Sekarang aku datang, ampunilah aku ya Bapa atas kesalahan selama ini. Dan aku mau lebih dekat dan mengasihi engkau.

Aku bersyukur Bapa untuk kasih-Mu yang tidak pernah beranjak dari hidupku. Ketika aku berada di dalam lembah bayang-bayang maut, Engkau ada di sana. Engkau tidak pernah jauh dariku. Kurasakan pertolongan-Mu setiap waktu, sebab Engkau Bapa yang mengasihiku.

Engkau yang kunantikan setiap saat. Kurindukan jamahan tanganmu setiap waktu di dalam hidupku ini. Tanpamu aku tak mau. Tanpamu aku tidak dapat berjalan. Kurindukan kekuatanmu setiap

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Laktona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Petra, streaming radio.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra, streaming radio.

0: Jalandama Jog Jakarta. This is 105.7 Metra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Selamat pagi sahabat Petra. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Bahagia sekali kami bisa menjumpai Anda dengan program Bun Pagi, program yang akan menemani awal aktivitas Anda sepanjang pagi hari ini. Kami siap menghadirkan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami pilihkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani segala kesibukan Anda di pagi hari ini. Ada juga beberapa sajian yang sudah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nanti ada sapaan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Purwantoro Kurniawan dari GKJ Ambarukmo. Ada juga petunjuk kehidupan bagi kita semuanya melalui Guidelines for Living yang akan disampaikan oleh Dr. Sala. Dan pagi hari kita juga akan dilengkapi dengan inspirasi iman dari Bimas Kristen Kabupaten Sleman. Dan di Bun Pagi hari ini, bagi sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani yang sangat ingin Anda dengar melalui Radio Petra, Anda bisa merequest lagu-lagu rohani tersebut dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang direquest akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Mari sahabat Petra, kita sambut pagi hari ini bersama-sama dengan Bun Pagi di 105,7 Petra FM.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, aku mau menyanyi.

Shalom Alahim, Bapak Ibu Saudara sekalian para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Kita bertemu lagi di dalam Renungan Embun Pagi melalui Radio Petra pada gelombang 105.7 FM. Hari Selasa 19 Mei 2026. Tema saat ini adalah Allah yang seharusnya disembah. Berdasarkan pewartaan Sabda Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Semoga kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengumandangkan kasih dan perdamaian. Dan juga dengan sesanti sudahkah Anda mengasihi orang dan hari ini menjadi bagian dari layanan Radio Petra untuk menyatakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan yang harus lebih baik. Bersama dengan saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa melimpah dan serta dengan Bapak Ibu Saudara para sahabat Petra yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan sumber pertolongan kami. Hari ini Engkau berikan kami hari baru. Karena iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang oleh karenanya Tuhan, kami beriman kepada-Mu dalam bimbingan dan penyertaan Roh Kudus. Karena Engkaulah Tuhan Tritunggal yang memampukan kami untuk merasakan hari-hari baik pemberian Tuhan dengan segala keberadaan hidup kami. Melalui Radio Petra, Engkau persiapkan kami mendengar dan menghayati serta melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dalam renungan embun pagi. Kami mohon bimbingan dan penyertaan Roh Kudus-Mu yang berkarya dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan sebagaimana Engkau kehendaki. Semuanya menjadi berkat karena kami menaikkan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dengan pengorbanannya. Menjadikan kami mengerti dan mengimani Dialah, Sang Sabda Sejati, Juru Syafaat, yang atas perkenan-Mu nyatakan kasih karunia dan rahmat-Mu. Amin. Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, saya bacakan demikian. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu Maha Besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum, dan keadilan di antara keturunan Yakub.

engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah pada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan, ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Demikian pewartaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan sabda Tuhan, memedih hikmahnya dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada, manusia sebagai ciptaan Tuhan diperlengkapi untuk dapat mewujudkan eksistensi atau keberadaannya dan melaksanakan segala aktivitasnya di dunia ini. Tuhan memperlengkapi manusia dengan hidup, tubuh, akal pikiran, hati, dan suara hati. Manusia dapat merasakan banyak hal, sampai pada keputusan melakukan atau tidak melakukan, percaya atau tidak percaya, mempertimbangkan segala sesuatu untuk diwujudkan atau tidak diwujudkan, ada dalam keputusan sebagai buah dari kebebasan berekspresi, kebebasan untuk melakukan sesuatu hal, dan kebebasan untuk berinteraksi dengan banyak hal ketika menghadapi peristiwa-peristiwa kehidupan. Bahkan juga ketika manusia melihat seluruh alam ini dengan segala peristiwa dan gejolak atau yang terjadi. Apa yang ada dalam pikiran yang kemudian diputuskan dapat dirasakan sedemikian rupa tentang siapa atau bagaimana situasi kehidupan berlangsung dengan segala keberadaannya. Sampai pada pertanyaan tentang siapa. Sang sutradara, katakan demikian dalam bahasa teknis, berkaitan dengan pribadi yang memiliki dan mengatur kehidupan seutuhnya, ada dalam pikiran benak manusia. Sampai pada tahap inilah kita belajar dari pemazmur. Ia mengungkapkan puji kemuliaan bagi pribadi berdasarkan fakta sejarah. Leluhur mazmur ratusan tahun dari hidup saat itu. Pribadi yang diputuskan dalam hati untuk diakui adalah Tuhan. Yang bekerja pada leluhur melalui peristiwa alam yang menjamin kelangsungan hidup leluhur sampai pada zaman ia hidup. Ia jujur mengungkapkan tentang bagaimana perbuatan leluhur yang namanya bangsa Israel keturunan Yakub. Per-
pernah melakukan sesuatu hal dengan perbuatan yang salah, dan pribadi ini mengampuni. Bahkan karya besar pada leluhur mereka. Adalah cara pribadi ini bekerja, menolong, menjamin kelangsungan hidup. Dengan tiang awan pada siang hari, tugu api malam hari. Berlangsung bukan satu hari, dua hari, tapi dalam kesejarahannya. 40 tahun yang namanya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang Tuhan kehendaki sebagai tanah perjanjian. Gunung Sion, di situ ada kota Yerusalem yang dicintai Tuhan. Pribadi pemazmur merasakan hidup. Hidup yang ia jalani dalam keutuhan fisiknya. Menolong dia untuk melaksanakan setiap tugas kewajiban dengan pikiran, dengan hati, dan suara hati. Memutuskan untuk percaya kepada pribadi yang ia dengar, ia rasakan sampai pada keputusan percaya dan mau menyembah dia. Dan memperdengarkan, mempersaksikan, mengumpandangkan tentang pribadi ini yang begitu luar biasa. Cara bekerja untuk nenek moyang leluhur pemazmur sampai pada ia hidup saat itu. Demi kepentingan kelangsungan kehidupan bangsa Israel dan siapapun yang mendengar titah pemazmur. Pribadi ini adalah raja. Dia adalah Tuhan yang ia imani. Maka ajakan untuk menyembah pada Tuhan sesungguhnya menempatkan kesadaran bahwa ia sadar penuh untuk mengakui pribadi yang telah bekerja begitu rupa dalam hidup manusia, bahkan melalui peristiwa yang berlangsung dalam kehidupan alam ini. Di dunia di mana ia menjalani hidup. Maka dengan demikian ia berserah, mau bersujud, mau berdoa, mau mengungkapkan bakti pada pribadi ini. Dan lebih dari itu, ia memasyurkan namanya dan mengumandangkan kemasyuran namanya itu agar bangsa-bangsa juga mewujudkan hal baik untuk percaya dan mengumandangkan, meluhurkan nama Tuhan. Hikmah bagi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah pengalaman pemazmur ini semoga meneguhkan kita untuk setia memelihara iman kepada Tuhan. Yang pertama, setia meluhurkan, memuji nama Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri dengan pribadi, dengan karya dan namanya, nama dan karyanya. Yang sampai saat ini kita yakini sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Roh Kudus. Meneguhkan kita semua untuk yakin dialah yang berkarya sejak dari awal. Peristiwa bangsa Israel, zaman Tuhan Yesus, zaman Roh Kudus sampai sekarang dan yang akan datang. Yang kedua, hati kita yang memutuskan untuk percaya dan mau setia, menjadikan dorongan semangat suara hati kita, senantiasa menempatkan kesadaran untuk menjalani kehidupan. Sepenuh hati menyembah Tuhan dan tidak akan goyah. Kesungguhan hati untuk percaya kepada Tuhan, menyembah Dia dalam hidup kita
menolong kita untuk meyakini bahwa jaminan kehidupan tidak hanya Tuhan anugerahkan kepada leluhur bangsa Israel. Sebagai nama Musa, Harun, Samuel, pribadi-pribadi yang menjadi hamba-hamba Tuhan. Sekalipun dalam persoalan pergumulan, ada kekurangan-kekurangan dari mereka hamba-hamba Tuhan. Namun, Tuhan memperlengkapi. Tuhan menerima keberadaan manusia. Maka kita juga meyakini kita memiliki kekurangan, kelemahan, bahkan juga kadang pemberontakan. Karena masih ragu-ragu, bimbang, bahkan keinginan meninggalkan Tuhan. Namun pagi ini kita diteguhkan. Pemazmur menolong kita untuk tidak ragu-ragu menyembah Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan dengan karya agungnya adalah pribadi yang maha kudus. Maka yang ketiga, mari kita merawat hidup. Dengan keyakinan yang penuh, kesetiaan menyembah Tuhan. Hingga kita terus menjadi pribadi-pribadi yang kudus. Pribadi yang dapat menjaga hati, suara hati, pikiran, olah tubuh ini. Karena hidup seutuhnya adalah telah dikuduskan oleh Tuhan dalam karya agung Yesus Kristus. Semoga hakikat kita menyembah Tuhan menolong kita untuk terus merawat hidup dalam kekudusan. Sebab Tuhan adalah kudus. Maka biarlah hidup kita senantiasa ada di dalam kekudusan Tuhan dengan kebaikan, kebenaran, dan juga keadilan dari Tuhan yang terus berlangsung. Kita junjung tinggi, pranata-pranata kita junjung tinggi, kita berlakukan dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau menolong kami dengan sabda. Menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk melaksanakan setiap tugas kewajiban secara khusus hari ini. Dengan mengandalkan Engkau, kami menyembah-Mu. Kami boleh merasakan bagaimana dorongan semangat hidup kami dengan iman, percaya penuh. Tidak ada keraguan, sekalipun kami seringkali tergoda, meragukan Engkau bahkan, menolak atau meninggalkan Engkau. Namun pengalaman pemazmur menolong kami. Engkau bekerja, Engkau Tuhan yang hidup. Melalui peristiwa alam dalam kejaran bangsa Israel, sungguh-sungguh nyata. Oleh karena itu kami mohon kelangsungan berkat-Mu untuk kami dapat melaksanakan tugas kewajiban pada hari ini atau hari-hari selanjutnya. Kau berkati kehidupan rumah tangga, seluruh anggota keluarga yang tinggal bersama maupun yang berada di tempat terpisah, bahkan yang berada di tempat jauh, bahkan juga ada yang tidak seiman. Kami meyakini kelangsungan berkat-Mu dalam kebersamaan. Sekalipun problematika kehidupan rumah tangga ada, namun tidak mengurangi semangat relasi bagaimana kami membuat kehidupan rumah tangga kudus di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami meyakini kelangsungan berkat dengan setiap kehidupan rumah tangga, pekerjaan, purna tugas, kewirausahaan, studi anggota keluarga. Berkati Tuhan. Bahkan pemanfaatan jasa online yang harus kami pergunakan juga dengan tanggung jawab dan kekudusan. Kami mohon berkat-Mu. Sarana-prasarana dan rezeki yang Kau berikan bagi kami yang juga kami upayakan untuk kami beroleh rezeki harta benda. Engkau juga tolong kami untuk merawat, menjaga, dan mewujudkan tetap ada dalam kekudusan sebagaimana yang Engkau kehendaki karena Engkau kudus. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk aktivitas kegiatan kerohanian kami, kegiatan sosialita kami, banyak hal yang kami lakukan dalam kegiatan hari ini.
Tuhan berkati saudara-saudara kami bergumul karena kondisi kesehatan maupun karena usia sepuh yang memerlukan perawatan, pendampingan, layanan kesehatan. Baik rawat jalan maupun yang opnam bahkan yang harus merawat, memerlukan perawatan secara intensif. Tuhan berkati. Tuhan berkati saudara kami, orang tua kami, Bapak Satimin, warga GKJ Wonosari Gunung Kidul, bersama dengan seluruh anggota keluarga tatkala halus merelakan berpulangnya Ibu Supriyatinah keharibaanmu, dan hari ini akan dilangsungkan pemakaman. Juga kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk kegiatan yang berlangsung sore hari di GKI Kejayan, seminar berkaitan dengan apa yang dilayankan oleh gereja dalam penguatan iman dan kebersamaan dengan narasumber Dr. Bambang Nursena. Membawa hal baik untuk hal teologi maupun kejarahan di bagian dari pengalaman spiritualitas dan berkati senantiasa. Banyak hal yang ingin kami naikkan, kami mohonkan berkat kepada-Mu Tuhan. Kau sudah lebih dahulu mengetahuinya. Kami meyakini kelangsungan berkat-Mu untuk setiap tugas kewajiban kehidupan hari ini dan selanjutnya di dalam naungan rahmat-Mu. Begitu pula dengan segenap pimpinan dan karyawan Radio Petra, Tuhan senantiasa memberkati dengan sarana-prasarana penunjang untuk pewartaan kasih dan damai sejahtera. Tuhan berkati gereja-gereja, Tuhan berkati bangsa negara kami, Tuhan berkati saudara-saudara kami yang memfasilitasi kebutuhan pokok kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Bapa di surga, demikian doa yang kami panjatkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam bimbingan Roh Tuhan yang kudus, kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra, renungan embun pagi yang dapat saya sampaikan. Ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Tuhan senantiasa memberkati, dan saya Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo undur diri. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA jadi boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, masih di Moon Pagi. Dan kami akan tetap menemani Anda sampai nanti pukul 8. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami berharap firman Tuhan tadi menjadi kekuatan baru untuk sahabat Petra semuanya melangkah di hari ini. Sahabat Petra, tentu hari ini ketika Anda membuka mata dan bangun, ada banyak doa dan ucapan syukur yang sudah Anda naikkan ke hadirat Tuhan. Tentu kita juga berharap apa yang kita doakan menjadi kenyataan atau terwujud dalam hidup kita. Kami juga mendoakan hal yang sama, sahabat Petra. Semoga semua harapan sahabat Petra sepanjang hari ini dapat terwujud dalam anugerah Tuhan. Dan juga kita perlu ingat, sahabat Petra, doa bukan hanya sekedar untuk mengharap, tapi juga akan mengiringi kita dalam kekuatan dan keyakinan untuk kita menjalani sepanjang hari ini. Jadi jangan lupa, sahabat Petra, ketika Anda mulai hari ini atau Anda akan keluar rumah untuk memulai aktivitas, jangan lupa berdoa, sahabat Petra, karena itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Dan tentu saja kita tidak akan merasa sendiri dalam aktivitas yang akan kita jalani, karena Tuhan bersama dengan kita. Dan bagi Anda, sahabat Petra, yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani dan juga mengirim ucapan-ucapan bahagia, kami masih menunggu pesan Anda yang bisa Anda kirim ke nomor 0856-0202-4567. Masih di Moon Pagi, sahabat Petra, dan masih di 105,7 Petra FM.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.